ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

semestinya di Tatau FM, pilihan Anda.

0: Ya, 8.15 pagi untuk edisi Hal 15 Jun 2026. Seperti biasa, Isin, kita akan bersama menerusi apa cerita kamu orang bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM, termasuk Keningau FM untuk pagi hari ini. Ayuh, jom kita sapa rakan-rakan kita semuanya. Hello, hello semua kawan-kawan. Ada apa macam hari ini?
1: Selamat pagi,
2: Han. Selamat pagi.
0: Hello.
3: Apa macam walaupun hari ini ya?
0: Apa macam hari ini ya? Ada okey Kak Nur di sana kan?
3: Oh, okey. Okey sangat di dengan Sarakan Didi.
0: FM, di Sarakan FM Kak Nur bersama dengan Didi. Didi, apa khabar Didi?
4: Sehat, dai.
3: Dai.
1: Bola ni.
0: Cuba menari dulu.
3: On lagi dia ni.
0: Hai, di Sarakan FM, Kano dan juga Didi. Kita ada N di Tawau FM. Apa khabar N?
5: Ya, baik. Sihat semua kawan-kawan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Masuk sikit frame.
5: Ya, macam itulah tu. Lari-lari.
0: Kita bersama juga dengan Ikhle. Hari ini di Solo, di Sabah FM. Nampak ni solo-solo Ikhle.
1: Hari ini solo. Rafiq tidak begitu sihat. Jadi kita bawa segar hari ini satu orangnya.
5: Demam bola kali Rafiq.
0: Rasa juga solo-solo.
1: Betul.
0: Labuan FM hari ini tidak bersama dengan kita. Mereka pun ada seleksi pagi hari ini. Dapat kita ada 3-4 stesen lah untuk berbincang-bincang. Pasal ialah Piala Dunia. Kita sembang sikit lah pasal bola sepak Piala Dunia. Bukan sajalah Piala Dunia. Hari ini kita pastinya menyusun strategi juga untuk meningok bola. Jadual bola dia bukan alang-alang. Ada yang awal pagi, seawal pagi lagi sudah ada yang bersenggang mata untuk menyaksikan perlawanan ataupun pasukan kegemaran masing-masing. Bila sebut pasal musim bola ni, kita yang menonton pun mesti ada strategi juga kan. Strategi paling penting adalah menu di depan TV. Sebab tidak mahu rasa macam kosong sambil tengok tu kan. Mahu juga ada dia punya kunyahan sikit lah. Ada yang minum kopi panas supaya tahan mata. Ada yang mau teh tarik. Ada juga yang mau makan popcorn dan sebagainya. Jadi kita mahu tahu jugalah rakan-rakan kita. Ataupun mungkin adalah ada yang mungkin tidak menengok, tapi berdasarkan pemerhatian, perspektif pandangan anda dengan ialah suami kari kan, boyfriend kan, ketawa kawan-kawan, girlfriend. Kau menengok ke diri? Mustahil kan nak menengok.
3: Mustahil lah.
0: Mustahil dia tidak menengok ni. Macam tengok mata dia sekarang ni pun macam ada lebam-lebam sikit. Mungkin dia menengok bola semalam ni. Ada pasukan pilihan dia.
3: Biarlah Kak Nur je yang tahu.
0: Kak Nur je yang tahu. Okey, kita cerita pasal menu menonton bola. Makanan ataupun minuman pilihan semasa tengok bola lah. Ada barangkali yang suka minum kopi supaya tahan mata dia terang sambil makan popcorn. Kalau anda, kalau kawan-kawan kita macam mana pula? Kita mulakan dengan Andy Tawau dululah. N, silakan N.
5: Terima kasih Hans di Keningau FM. Sekarang musim bola kan, demam bola. Kalau saya untuk menu menonton bola, makanan atau minuman, saya suka yang ada manis-manisan. Steak ringan lah.
0: Manis-manis.
5: Ya, manisan macam popcorn kah kan, ataupun apa ni, keropok-keropok atau yang gula-gula gummy bear tu pun saya suka. Kalau minuman pula, minuman saya suka yang fresh, macam jus-jus ataupun itulah kalau mau kekal segar kan, kopi lah jawapannya. Tapi kopi tu saya nak mau kopi panas, mau kopi yang sejuk.
0: Kopi berais lah kopi, ni malam-malam. Jangan juga kalau coffee. Malam-malam.
5: Tapi tidak lah kalau malam-malam Hex, nanti tak tidur langsung kan. Mesti jom mau tidur. Esok pagi baru mau tahu keputusan yang macam mana. Kalau saya gitulah yang makanan pilihan saya, sama ada manis-manisan, keropok-keropok yang ringan-ringan, snack ringan. Kalau macam yang berat tu tidak berapa. Selalu yang makanan ringan je lah. Kalau minuman pun begitu juga.
0: Selalu
5: yang betul, yang sejuk-sejuk. Macam ice coffee ataupun yang jus, begitulah. Kalau saya itu menu pilihan makanan minuman. Kalau tengok bola, kalau bukan je tengok bola, tengok movie pun begitu juga. Kalau macam mau santai-santai, layan cerita kan. Begitulah kalau saya.
0: Yeah. Okay, and pilih minuman yang sejuk, yang manis-manis. Wah, meningkatkan metabolisme badan betul sih, Ania. Yang manis-manis bahaya juga, Eno.
5: Kami tak selalu manis, lah.
0: Terlalu manis semua. Masa menonton je lah, kan? Tengok movie ataupun menonton TV. Itu si N. Okay, kita pergi solo yang kedua seterusnya. Oh, mungkin si Clay selalu tengok husbandnya menemani husband lah, kan?
5: Kalau memang gitu, tidaklah kali bola, ya.
0: Tidak.
5: Kalau subuh-subuh tu dah lah kali ya. Cuma kita mau jugalah tahu keputusan self kita bawa juga pagi kan.
0: Betul.
5: Tapi kalau untuk makan makan dan juga minum, kita lebih sarankan kan untuk makan yang lebih berkhasiat lah. Sebab kalau menonton bola tu akan ambil masa lebih kurang dalam 90 minit kan. Kalau tidak masa tambahan. Jadi kita lebih sarankan untuk dorang makanan yang berkhasiat, walaupun seperti snack. Kalau sebelum ni kami pernah kongsikan kuaci.
0: Kuaci.
5: Sebab kuaci ni sebenarnya tinggi vitamin E dia. Sambil-sambil makan kan makin rancak buka tu apa kuaci kan. lagi gol takut sedak. Cuma berhati-hati lah. Kacang juga antara satu pilihan untuk menonton bola. Makin rancak main bola tu kan makin laju kan kasi masuk di mulut. Hati-hati juga makannya. itu antara juga yang sihat. Tetapi kacang tu kalau boleh pilih yang tidak bergaram lah. Supaya dia makan 90 minit tu okey je. Jalan terus je. Dia punya tenaga tu tinggi juga kan. Okey, dan minum pula. Kalau kopi mungkin segelas boleh. Tapi kalau 90 minit tiga kali top up tu macam
0: itulah. Kan? Bahaya juga kan.
5: Sampai besok tak tidur pula. Sebab terlebih kafein. Jadi pilih minuman yang kamu mungkin boleh ambil teh yang sebab teh dia dia punya kafein tidak setinggi macam kopi kan. Jadi bolehlah pilih teh tapi tanpa gula. Itu yang apa boleh saya sarankan lah untuk makan dan juga minum semasa menonton bola.
0: Wah, gitu kan. Kalau kuaci tu memang lah kan, selalu selagi belum habis tu kuaci, selagi tu lah kita akan terus kopak-kopak
5: kan, pening nyanyat kan, makan, kan?
0: Bikin nyanyat tu. Okay, terima kasih Iklay dengan perkongsiannya. Seterusnya kita ke duo Kak Nur dan juga Didi di Sandaikan FM. Ni masih banyak idea kalau si Didi ni, habis dia selalu ialah menonton bola dan juga menyaksikan movie lah kan.
4: Terima kasih Hex. Okay, Kak Nur, cerita untuk pagi ni berkenaan dengan kita punya menu menonton menu bola.
3: Kalau Kak Nur ni ada kegemaran ya, kegemaran negara yang Kak Nur sokong.
0: Tapi sokong apa Kak Nur?
3: Tadi pagi Kak Nur dah bagi tahu Didi, biarlah rahsia sebab biarlah di hujung-hujung. Malu bah kalau nak masuk final.
5: Kalau begitu kami boleh teka tu mana patut.
3: Tapi dululah kan Kak Nur memang peminat Brazil sampai ada t-shirt yang nombor 2. Ingatkan nombor 2 tu siapa kamu memakai jersey nombor 2 dari Brazil. Biarlah sendiri yang tahu jawapannya ya. Okey, pasal menu ni pula. Pasal menu ni pula, Kak Nur sanggup membuat cokodok. Cokodok pisang, jemput-jemput udang kering.
4: Tutup bawang.
3: Ya, tahu. Okey, lepas tu Kak Nur memang tidak tidak penggemar minuman sejuk ya. Walaupun tengah hari minum juga minuman panas ya. Apatah lagi di waktu subuh. Kemudian macam Iklay juga Kak Nur ni memang suka kuaci. Ya Allah, yang pek besar tu boleh sendiri makan tau sampai satu game. Tak percaya tanya Didi.
4: Betul. Apa yang bikin herannya lagi Kak Nur makan kuaci, dia bukan pakai gigi, dia bukan pakai jari.
3: Sebab kenapa? Kak Nur terasa macam ada yang ramai yang telah memegang-megang kuaci itu. Jadi faham tak? Kak Nur kupang, dia pakai kuku je. Dia lambat sikit lah kalau dibandingkan Didi. Dia kupak sampai kumpul 20 isinya tu baru makan satu kali. Betul tadi? Tapi sebenarnya kan macam kalau Kak Nur, pasangan tu lebih menggemar bola ya, dan juga anak-anak kalau berkumpul, Kak Nur ni big support. Sediakan minuman, jajan, apa ni, support dorang, layan dorang. Sebab bola ni bukan selalu kan, jarang-jarang.
0: Okey ni. Lagi yang sekarang ni Piala Dunia ni 4 tahun sekali ni kita menanti.
3: Itulah tu.
4: Betul kau Hex, 4 tahun sekali.
3: Si Didi penggemar bola ni.
4: Amboi.
0: Didi pasukan mana apa? Didi?
4: Nanti kita tengok siapa yang ke final. Okey, dan kalau apa yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi kan Kak Nur, macam kacang, apa tu,
3: kuaci,
4: itu memang antara salah satu pilihan bila menonton bola di depan TV bersama dengan keluarga di rumah. Tapi kalau macam di luar, kadang-kadang lepak-lepak di kedai tu kan, susah juga kamu jumpa kuaci. Jadi kita order lah dulu makanan-makanan yang kebetulan kalau waktu menonton tu malam, kita order dulu makanan macam berat sikit. Lepas menonton kita order fries sakentang sama-sama menonton.
3: Tapi ada ada peristiwa kan, Dek?
4: Ada peristiwa. Kalau pasal bola ni kan, Hex. Okay. Kita kan sudah duduk penuh ni, penuh semua penonton-penonton menyokong masa final tu. Masa tu Spain menang. Nak tonton berapa tu Spain menang. Jadi kami ni berada di tengah-tengah. Jadi ada satu bunyi meletup ni, jadi kawan-kawan melata.
3: Aduh.
4: Dia pergi teriak, gol! Dia bilang, padahal belum gol, Bang. Memang huru hara masa tu, ya.
3: Si Didi pun tu kalau dicucuk juga dia pun cakap gol juga.
1: Bahaya kalau yang melata ni.
4: Bahaya,
1: terus bahaya.
4: Jadi itulah kan Kak Nur. Huru-hara. Itulah antara menu menonton bola lah. Tengok masalah Kak Nur. Kalau macam terlampau tengah malam tu tak sesuai jam, makan terlampau berat kan.
0: Berat kan, betul.
3: Tapi kalau ada sudah di depan mata, wow.
1: Makan je lah.
0: Makan juga kan. Kadang-kadang bila tengok sama dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan yang ala-ala potluck lah kan, bawa sikit masing-masing, bawa, ada yang bawa mi goreng. Rasa macam berat. Tapi bila nampak kawan makan macam sedap pula. Kalau satu orang macam pelik sikit. Kalau makan satu orang tu macam tidak berasa, macam tidak sedap. Tapi kalau ada kawan-kawan yang sama-sama kita menyaksikan tu, macam rasa tidak mahu tu, tapi tangan tu mengambil juga. Macam kita
4: syukma,
0: hati kata tidak mahu kan? Mulut kata tidak mahu, tapi tangan tu yang rancang mengambil lah. Makan juga lah kan. So bila tengok dengan kawan-kawan tu, dia punya apa ni, semangat tu lain macam. Apalagi kalau kita walaupun dengan kawan-kawan pun ada juga pasukan pilihan masing-masing, dah terkena lagi pasukan dia bertemu dengan pasukan yang kita suka. Di sanalah di sanalah makanan yang bikin kita ngam. Walaupun pemerhatian peninguan kita meningut di TV tu, pasukan pilihan masing-masing. Tapi apapun,
4: relax, bila kita
1: kami pun tahu juga.
3: Hex,
0: kita tunggu.
1: Kau tunggu siapa yang menang
0: juga. Nanti yang berpegang tangan.
4: Mission Universe lah betul.
0: Tapi iyalah, habis masa lagi peringkat kumpulan kan, susah lagi kita. Walaupun ada beberapa serian dalam pemikiran kita ni, tapi kalau di peringkat kumpulan tu macam-macam boleh terjadi. Oh, tengok macam Amerika
3: Syarikat kan,
0: macam macam Amerika tengok macam, boleh ni Paraguay menang sekali, no, 4-1. Wah, tiba macam itu
4: juga lah. Tak menerima kelahan dengan Kak Nur.
0: Okay, apapun ialah, dalam kita menonton bola kan, memang menyeronokkan lah juga. Tapi kesihatan pun perlu kita jaga. Pilih makanan yang ringan, minuman air yang secukupnya kan, dan juga elak makan yang bergoreng, berminyak, yang di tengah-tengah ialah keheningan subuh tu kan, di awal pagi sudah makan yang berat-berat. Kemudian lepas tengok tu memang, kalau yang tidak bekerja dia, kalau di hujung minggu kebetulan memang terus tidur lah kan. Jadi kena kawal jugalah pemakanan kita, kesihatan kita. Selepas perlawanan tu kena jugalah dapatkan rehat yang cukup. Betul. Untuk kita memulakan hari yang seterusnya. Okey, apapun terima kasih rakan-rakan kita yang bersama dengan kita untuk di hari sana sini. Di hari pula, awal pula
1: macam awal lagi kita kamera. Dah boleh kita sambung je. Sekejap tu kita bersama lagi.
0: Macam sambung. Baru sama dengan Ikhlas di Sabah FM. Terima kasih Ikhlas.
1: Terima kasih juga Hex. Terima kasih kawan-kawan.
0: Ya, terima kasih Kak Nur dan juga Didi di Sanakan FM dan juga
3: Andy.
5: Terima kasih kembali.
0: Andy Tawau FM. Baik, kita berpisah sementara dan bersua kembali 8.40 minit pagi nanti bersama menerusi diari sana sini. Jumpa lagi.
5: Bye-bye. Ya, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Serentak Pagi.
1: Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi. Entah pagi 8.37 minit pagi waktu ini, 8.30 kita nantikan, 8.38.40 kita nantikan untuk diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sanakan dan juga Keningau FM.
1: Selamat pagi, kita cakap untuk sahabat yang menyapa kita soal pagi ini. Antaranya betul, kita ada Nisha Elisha di Sempurna. Mulakan dengan bismillah, selamat pagi buat semua di mana jauh berada, harap diberikan kesihatan dan berkah rezeki. Dan melindungi jemaah Lentro Star FM. Mantap bah.
0: Terima kasih Nisha. Abang Timbo pun ada. Salam-salam paginya. Selamat pagi. Selamat bertugas TJN dan Kayum, juru teknik selamat bertugas. Dan juga salam solat subuh buat semua rakan-rakan FM. Ini ucapannya lah awal pagi tadi. Dan selamat bertugas semuanya. Terima kasih Abang Timbo.
1: Terima kasih bang. Juga lagi, kita ada Kak Rojalia kita.
0: Kak Rojalia pun ada.
1: Dari Kampung Jawa Kongsi 10. Mencakap selamat pagi. Bantuan dan juga N. Harap siap walafian hendaknya. Buat Abang Ipar Mahmud Umar, semoga cepat sembuh kembali. Sekarang berada di Hospital Tawau. Mohon doanya rakan-rakan keluarga yang mengenal Abang Iparku. Amin, amin,
0: robbal alamin. Amin, robbal alamin. Semoga diberikan kesembuhan. Yep. Sihat seperti sedia kala ya. Insya untuk Allah. Akak Rojalia dan Abang Iparnya. Terima kasih Akak Rojalia.
1: Terima kasih.
0: Lagi, okey, kita dah sudah daripada rakan-rakan kita. Apapun, kita mau beritahu kita punya respon pagi kita. Tajuk pagi kita, pernahkah kamu alami alahan yang sangat teruk? Jadi kamu boleh kongsilah kamu punya cerita, pengalaman kamu macam mana kan?
1: Iya.
0: Ada kayum yang mungkin allergic dengan kacang, ada yang allergic dengan seafood, tapi gara-gara makanan tu sedap juga, dia melantak juga. Sampailah yang membengkak mukanya, sampai terpaksa pergi hospital, ada juga mungkin begitu kan?
1: Ada sampai bersuntik.
0: Sampai bersuntik pun ada juga.
1: Sebenarnya ada juga kadang-kadang golongan wanita, khususnya golongan ibu mengandung pun ada alahan.
0: Pun ada.
1: Kadang-kadang ada orang yang mempunyai asma. Ada alahan dengan habuk ke,
0: betul-betul.
1: Jadi dia tidak dia skop dia besar. Alahan ni macam mana kau? Korang kalau ada pengalaman kongsikan dengan kami. Biasa di WhatsApp Tawa FM dan juga di Facebook Tawa FM.
0: Betul, kita nantikan kamu punya cerita-cerita pagi. Mau telefon pun boleh juga. Tapi selepas nanti di hari sana sini seketika nanti. Terus setia bersama kami di Rentak Pagi. Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Ren Pak Pagi. 7

0: Untungkan harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, perkongsian untuk Dari Sana Sini, kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita ada Hex di Keningau FM.
2: Ya, hello. Kembali lagi.
1: Kita kembali lagi. Hello. Okey, Tawau FM kita ada Kayum pula tadi end kan?
3: Ya, selamat pagi buat seorang sahabat.
1: Okey, Didi di Sandakan.
2: Ya, masih ada kuaci.
1: Nanti kita bagi. Okeylah, kita memulakan Dari Sana Sini. Kita bagi dengan Hex lah dulu.
2: Okey, baik. Terima kasih, Clary. Sabah FM. Satu perkongsian untuk edisi 15 Jun 2026 sedang berlangsung ketika ini adalah Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan SMK Kun Sanat 2025 di bertempat di Dewan SJKC Yuk Ien Keningau dari 7 pagi tadi hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari nanti. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Kita ke Tawau FM bersama dengan Kayum. Silakan, Kayum.
3: Baik, terima kasih, Hex di Keningau. Dari Tau FM ada dua perkongsian dari untuk hari ini. Hello.
1: Hello. Kayum, boleh dengar?
3: Boleh dengar.
1: Okey, tidak apa, kita kesandakanlah dulu ya. Silakan Didi.
2: Kayum macam mana tu?
3: Hello.
2: Ada tadi Kayum punya suara.
3: Hello.
2: Ada tadi. Ada.
1: Oh, mungkin sebab dari tadi kita tidak dengar suara Kayum ni di masa ni. Untuk kita punya perkongsian tadi.
3: Nak teruskan kan ni atau macam mana ni?
1: Okey, dengar sudah.
3: Okey.
2: Okey. Abang long.
1: Lambat kali tu. Lambat pika.
3: Okey, baik.
1: Lambat sampai di KK. Silakan Kayum.
3: Okey, untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM ada dua catatan yang ingin dikongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan program lawatan ya. Daripada pihak KKM kepada warga Taman Seri Balong, dan ini merupakan program lawatan cegah Aedes, iaitu pemeriksaan rumah ke rumah pada hari ini 15 Jun Isnin pada pukul 8 malam nanti bertempat di Taman Seri Balong ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua pula berkaitan dengan perlawanan persahabatan bola sepak jemputan tiga penjuru hari ini 15 Jun 2026 akan berlangsung pada pukul 8 malam nanti bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Baik, terima kasih Kayum dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan dari Sandakan FM, pagi ini kita hanya nak maklumkan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan terus memperlawa orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang beroperasi di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Belum terlambat kita ucapkan untuk penderma darah yang mendengarkan siaran RTM Sabah dan seluruh RTM pada pagi ini. Selamat Hari Penderma Darah Sedunia kemarin yang disambut 14 Jun 2026. Itu dah dari Sandakan FM untuk pagi ini. Kita bersama dengan kembali bersama dengan kita punya Bunga di Sabah FM. Bagus baik DJ Clay. Silakan.
1: Terima kasih Didi. Okey, perkongsian untuk Sabah FM hari ini bermulanya pukul 9.30 pagi nanti berlangsungnya Majlis Istiadat Pengurniaan Pingat Darjah Kebesaran Negeri Sabah yang bertempat di Balai Istiadat Istana Sri Kinabalu. Dan berikutnya pukul 9.55 pagi juga berlangsung

0: untuk 31 tahun 2026 di satu hotel terkemuka di Kota Kinabalu juga. Jadi setakat ini tiga perkongsian daripada kami di Sabah FM, daripada saya dan juga terima kasih Hex di Keningau FM.
1: Terima kasih kembali.
0: Didi di Sandakan.
2: Terima kasih.
0: Ya, Kayum di Tawau.
3: Terima kasih kembali.
0: Ya, selamat bertugas semua.
2: Selamat bertugas. Selamat bertugas. Selamat bertugas.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah Semporna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Matakin,
2: Pulau Pompong,
1: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Kepada para pencinta kucing, ini mungkin suatu perkongsian yang menarik untuk anda. Ramai yang mungkin perasan, kucing akan menghasilkan bunyi dengkuran yang comel ketika mereka sedang berehat. Namun, tahukah anda, dengkuran tersebut dikatakan mampu mempercepatkan proses penyembuhan. Dengkuran kucing bukan sekadar tanda kepuasan atau ketenangan, tetapi ia merupakan hasil getaran otot laring yang menghasilkan bunyi berfrekuensi rendah. Menurut kajian biomekanik, frekuensi antara 25 hingga 150 Hz yang dihasilkan oleh dengkuran kucing berada dalam julat yang digunakan dalam terapi perubatan untuk merangsang pembentukan tulang dan mempercepatkan proses penyembuhan keretakan. Kajian oleh Hand and Wrist Institute menjelaskan bahawa getaran ini boleh meningkatkan kepadatan tulang serta menyokong proses regenerasi tisu sekaligus membantu pemulihan luka dan mengurangkan kesakitan. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa getaran dengkuran kucing turut memberi kesan positif terhadap sistem pernafasan dan tekanan darah manusia. Bunyi berfrekuensi rendah ini berfungsi seperti terapi getaran yang menenangkan, mengurangkan tahap stres dan meningkatkan keupayaan tubuh untuk pulih daripada kecederaan. Dalam konteks haiwan sendiri, kucing dipercayai menggunakan dengkuran sebagai mekanisme penyembuhan dalaman. Walaupun terdapat banyak bukti saintifik yang menyokong manfaat dengkuran kucing, para penyelidik menekankan bahawa ia bukanlah penawar ajaib yang boleh menggantikan rawatan perubatan moden. Sebaliknya, ia dilihat sebagai faktor tambahan yang boleh menyokong proses penyembuhan semula jadi tubuh. Kajian lanjut masih dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana getaran ini berinteraksi dengan sel tulang dan tisu manusia.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7:00 hingga 11:00 pagi.
0: Rentak Pagi 8:53 minit pagi waktu ini.
2: Okey, apa-apa dah sedar tak sedar. Semakin menghampiri jam 9 pagi.
0: Betul.
2: Jangan lupa 9 pagi nanti kita akan sesuai kita berita utama 9 pagi.
0: Ya, betul.
2: Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berikan respon untuk topik sembang pagi kita.
0: Ya, tajuk pagi
2: dengan
0: kita.
2: Dengan alahan, okey. Saya rasa tak semua orang mengambil alahan.
0: Betul.
2: Tetapi ada sesetengah.
0: Kalau ada, kalau bila dia sudah kenakan kayum, teruk sudah dia kena. Ada juga yang mungkin alahan yang mungkin ringan-ringan je kan. Jadi kamu
2: alahan ni bukan apa, sebab kadang-kadang ianya boleh mengancam nyawa kita ya.
0: Betul.
2: Kepada tidak balas sistem imun badan yang tersilap menganggap bahan tidak berbahaya, okey. Sebagai contoh macam debunga, makanan atau ubat sebagai ancaman, dan tidak balas ini menghasilkan bahan kimia seperti histamin ya, yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala. Contoh dia macam ruam ringan.
0: Ya, boleh terjadi juga.
2: Sukar nak bernafas. Dan macam-macam lagi lah, pencernaan. Itu antara gejala-gejala biasa ketika terjadinya allergic ataupun alahan.
0: Betul.
2: Mata merah lah. Kan, lepas tu muntah-muntah.
0: Ada yang betul. Kalau yang bersih allergic dengan habuk, bersin terus sejak dia.
2: Bersin sejak kan. Hidung berair. Sesak nafas.
0: Pun boleh terjadi.
2: Jadi perkara ni sebenarnya tak boleh dibawa main.
0: Betul.
2: Tapi tahukah anda sebenarnya ada cara-cara sebenarnya kan untuk anda mengelakkan daripada anda terkena alahan yang teruk, yang sangat teruk. Okey, kalau alahan biasa-biasa tu ya. Tapi kalau alahan yang teruk tu sebenarnya ada caralah untuk mengalami. Ada banyak sebenarnya perkongsian menarik yang akan kita kongsikan berkaitan dengan allergic ataupun alahan ini. Jadi bagaimana pula dengan anda? Kami nak tahu pengalaman anda menangani sebenarnya ataupun berhadapan dengan allergic ataupun alahan ini.
0: Betul.
2: Okey.
0: Apa yang kamu tak boleh, maksudnya yang kamu allergic.
2: Ya.
0: Lepas tu sekiranya lah kan, contoh allergic makanan, kamu tak tahu pun bahan dalam tu yang membuatkan kamu allergic.
2: Yeah.
0: Lepas tu kamu dapat pengalaman. Jadi pengalaman yang mungkin mau menempa maut sudah.
2: Bahaya.
0: Yang di ujung-ujung nafas sudah kali dia.
2: Betul.
0: Sebab dia punya allergic tu terlampau sudah. Jadi mungkin kamu boleh ceritakan pengalaman kamu. Lepas tu mungkin ada juga cara kamu sendiri. Macam mana untuk mengelakkan allergi kamu tu tambah lebih teruk. Kalau si cerita Aiman di Taman Yani, kalau Aiman pernahlah juga alami teruk sikit je sampai selalu garuk-garuk di badan dan tangan.
2: Jadi gatal-gatal.
0: Sebab tak boleh makan udang. Seafood. Udang, sotong, telur, asal yang dilarang itulah. Saya makan juga.
2: Dapat makan seafood.
0: Ya, itulah. Ruginya nak dapat makan seafood.
2: Sedap je tu.
0: Itulah. Saya ada rezeki juga kan, Yom. Durian.
2: Yang ada pokok durian di opis ni.
0: Itulah tu. Saya memang tak boleh hidup. Tapi tak jugalah. Taklah allergic. Tapi allergic bau sebenarnya. Tak boleh cium maksudnya.
2: Allergic bau lah. Kalau tercium bau dia, apa jadi?
0: Nasiblah tak pengsan juga. Cuma memang menahan lah tu. Okey, itu daripada cerita rakan kita Aiman di Taman Ria. Terima kasih. Nanti cerita lagi di Facebook boleh, di WhatsApp pun boleh. Kamu hantar voice note pun boleh juga di WhatsApp kita 019-490-3838. Lain dulu lagu bersama dengan Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
2: Hai, lain terus.
0: Tak pagi.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We

0: Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian grant aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, grant diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan, beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula 1 Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita MER memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laura Klein.
1: Berhentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau nak berkombat?

0: Lagu bersama dengan kumpulan Wings, Lena Di Ulit In Time.
1: Ya, okey. Mungkin kita pukul 9.21 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama-sama kami.
0: Betul.
1: Pada pagi ini.
0: Di jam yang keempat sudah kita menerusi rentak pagi.
1: Ya.
0: Dan juga respon daripada rakan-rakan kita, kita bacakan menerusi WhatsApp to FM. Ada daripada Mami Jun tadi. Oh, selamat bertugas DJ berdua.
1: Terima kasih.
0: Sajali Harun. Selamat pagi DJ bertugas. Saya pernah ada alahan paling teruk, iaitu ampus.
1: Ampus.
0: Masa tu berlangsungnya Festival Kebudayaan FKAT. Pertama kali ditawau juga. Saya mula rasa tidak selesa. Mungkin sekitar jam 10 malam kalau tidak silap. Lantas isteri bergegas membawa saya ke hospital untuk susulan pemeriksaan. Saya dua kali menggunakan oksigen untuk pernafasan. Betul sekali ya Sejali. Pertama sekali saya pump dan kali kedua saya pump lagi. Kena suntik yang kali keduanya ni. Saya tamat pemeriksa sebelah subuh dalam jam 3.30 pagi lah. Dan saya rasa mengantuk dan lemas masa tu setelah selesai dari hospital. Begitulah ceritanya DJ. Sakit ampus ni tak boleh kena hujan ataupun suasana sejuk habuk. Peliharaan, haiwan peliharaan pun yang berbulu tak boleh. Perabot fabric pun tak boleh. Sampai perabot ya.
1: Perabot.
0: Kalau maksudnya perabot yang kain lah. Begitu kan? Sebab kalau kain dia berhabuk kan? Kalau macam leather tu dia boleh lagi di lap terus.
1: Betul.
0: Kalau yang berhabuk, yang fabric ni jenis fabric yang kain kan ni maksudnya? Begitu ya Sajali.
1: So kalau dia bilang allergic dengan kayu ke?
0: Habuk kayu ada juga kayu kan?
1: Tapi habuk kayu tak adalah dalam perabot kan?
0: Yalah betul.
1: Tapi yalah, apa ni, itu antara allergic yang dialami oleh sahabat kita
0: Sajali.
1: Kan sakit ampus ni, sakit ampus ni tak boleh buat main-main.
0: Betul, ampus pun tak boleh main-main.
1: Ini benda ni boleh menyebabkan kegagalan untuk kita bernafas.
0: Betul. Kan? Super bahaya. Boleh mengakibatkan paris-paris. Maut. Pun boleh jadi juga. Kalau tidak dicegah dengan lebih awal, memang boleh terjadi. Sampai itulah, kesian pula Sajali ini. Dua kali sudah. Kali kedua sampai kena suntik sudah. Itulah sampai perlu menggunakan oksigen. Jadi kena apa ni? Elakkanlah benda-benda yang boleh trigger dia punya apa ni, alahan lah kan. Alahannya ni ampus.
1: Ampus kan. Jadi sebenarnya alahan ni sebenarnya berlaku apabila sistem peranan badan kita ni kan membabitkan dua jenis sel darah putih, iaitu T dan juga B. Ia membantu sistem peranan badan dengan mengenali benda asing yang boleh membahayakan. Jadi tidak balas alahan ni berlaku bila sistem imun badan kita ni menganggap bahan seperti debunga sebagai berbahaya, dan badan menjadi sensitif terhadap terhadap bahan ni lah. Jadi ada banyak sebenarnya alahan, dan salah satunya adalah alahan yang dialami oleh sahabat kita Sajali seperti tadi
0: ini,
1: kan.
0: Dalam kategori alahan pernafasan lagi.
1: Betul.
0: Kan?
1: Jadi ada banyaklah sebenarnya alahan rintis. Jadi alahan rintis ni apa pula? Kan alahan rintis ni terutama sekali asma lah. Macam ini sebenarnya alahan rintis. Ada sebagian rintis yang boleh menyebabkan gangguan lah terhadap pesakit, menyebabkan kesukaran untuk bernafas, sukar untuk tidur. Apalagi kalau menyertai aktiviti macam aktiviti bersukan kan. Jadi menghadapi masalah untuk menumpukan perhatian lah.
0: Betul.
1: Jadi ini salah satu perkara yang,
0: jadi kalau macam itulah, kalau untuk sukan-sukan ni kurang lah kan.
1: Betul. Itu belum lagi histamin yang memberi kesan alahan pada hidung dan mata seperti rasa gatal, merah, hidung tersumbat. Jadi ada banyak jenis alahan sebenarnya yang dialami oleh kita. Itu antara respon daripada sahabat kita di WhatsApp. Kita tinjau-tinjau di Facebook belum ada lagi. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang cerita ataupun pengalaman berkaitan dengan alahan ini, boleh kongsikan dengan kami.
0: Okay? Atau ada juga yang mengalami alahan ubat kan? Sebab ada yang beberapa individu ni allergic dengan ubat. Contohnya beberapa jenis ubat lah boleh mengakibatkan gejalanya, antaranya boleh jadi ruam, bengkak, kesukaran bernafas. Sebab itulah doktor mesti tanya ada alahan ubat.
1: Dia kan? Mesti akan tanya punya.
0: Ya, sama juga Kayum. Kalau macam contoh untuk mereka yang ada masalah kulit yang sangat teruk, sampai kalau untuk treatment muka itu kira jalan kedua sudah. Jalan yang pertama kena mesti dari pemakanan, dan salah satu makan ubat juga dulu. Jadi kalau begitu tu kan, dia akan tanya dulu pakar kulit tu, doktor kulit tu akan tanya lah ada allergic dengan ubat, sebab dia kena makan ubat sudah. Kalau yang sampai jerawat yang teruk, begitu.
1: Yalah, so takut nanti jerawat tambah teruk lagi kan.
0: Tambah teruk lagi kan. Sama jugalah kalau untuk pakai pemakaian pun sama juga. Kalau dia allergic dengan yang jenis yang latex tu, yang jenis yang licin tu, pun ada juga orang alahan macam gitu. Kulitnya alahan dengan begitu, ada alahan dengan yang sequin tu, yang gatal-gatal lah, buci tu pun ada begitu kan. Sampai orang mungkin sangka macam alah gatal-gatal biasa, tapi bila dia makin garuk, makin merah. Boleh pula jadi masalah kulit, boleh jadi eksima lah pula nanti.
1: Betul-betul
0: kan.
1: Betul, ruam lah kan.
0: Jadi ruam lagi. Jadi alah ni sebenarnya jangan kita bawa main-main lah kan. Sebab dia boleh itulah sampai jadi tahap begitu.
1: Hai, bahayalah.
0: Bahaya.
1: Jadi apa pengalaman anda, kongsikan dengan kami.
0: Ya.
1: InsyaAllah untuk jam ketiga ini sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda cerita artis.
0: Ya,
1: celebrity.
0: Okey. Betul lah ya. Okey, kita lain terus lagu bersama dengan Baby Acam, Mabuk Cinta.
1: Rentak pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik. Bisik.

0: 9.32 minit pagi. Waktu ni kita bawakan menerusi Bisik Celebrity.
1: Ya, siapa agaknya artis yang
0: ni artis
1: dulu.
0: Ni sebenarnya berasal daripada Sabah. Kota Kinabalu, Sabah. Andy Bernadi.
1: Wah, si Andi.
0: Ya, si Andi. Dia baru-baru ni kan tular juga dia lah kayum. Disebabkan dia ada mengalami penyakit tiroid yang membuatkan dia sangat kurus. Okay. Jadi orang pun tertanya-tanya mengapa Andi ni jadi kurus macam begini. Mungkin dia ada sakit ke apakah. Lepas tu dia muncul dalam satu interview tu memakai kain macam apa ni, dia tutup lah mukanya semua dengan kain. Dia nak mau apa, kasih nampak muka dia. Rupanya dia ada sakit. Tapi alhamdulillah sihat sudah beliau. Dan terus juga menghasilkan lagu-lagu baru. Macam lagu barunya lah ni, Ding Geding.
1: Dan
0: yes, betul. Selepas hampir sedikit membina nama dalam industri muzik tanah air, Andy Bernadi tampillah dengan bingkisan album barunya yang berjudul Ding Geding. Ni albumnya ni Kayum, saya ada tengok di dia punya Instagram, dia punya lagu-lagu semua best. Saya suka sebab Andy Bernadi ni dia lebih kepada genre Latin, reggaeton kan? Dia ada reggae sikit.
1: Kecil-kecil lah.
0: Kalau Andy Bernadi. Jadi beliau menyifatkan bingkisan album penuh pertama itu sebagai karya paling pribadi pernah dihasilkan setakat ini. Dan dalam memuatkan juga naik 12 lagu dengan variasi genre dan emosi. Album berkenaan menampilkan sisi Andy yang lebih matang daripada sudut penceritaan, pemilihan bunyi serta keberanian melakukan eksperimen dengan idol entiti muzik baharu. Jadi itulah lagu, bukan hanya tampil dengan lagu bersifat komersial. Ding Geding juga menjadi medium buatnya meluahkan pelbagai rasa dipendam sepanjang meniti perjalanan sebagai anak seni. Kata Andy juga berkongsikan proses pembikinan album itu, pihaknya mengambil masa yang agak lama kerana mau memastikan setiap lagu mempunyai jiwa dan cerita sendiri serta mampu memberikan pengalaman yang berbeza lah. Sebab itulah dia katakan yang album ni menggambarkan sebagai permulaan satu rentak yang menghimpunkan pelbagai perasaan dan juga pengalamannya lah dalam satu karya. Ada momen yang seronok, kecewa, bingung, bahagia. Betul lah, semua dalam lagu ni macam-macam ada jenis cerita di sebalik lagu tu lah.
1: Macam-macam feel.
0: Macam-macam feel lah, betul. Ada feel yang mungkin yang rasa sedih. Ada merasa macam happy-happy sikit. Jadi ditanya berkaitan dengan karya paling mencabar untuk disiapkan, Andy berkata lagu berentak Soul Ballad berjudul Seksa Jiwa paling sukar dihasilkan kerana perlu keluar dari zon selesa. Jadi dia mengambil masa yang agak lama lah untuk mencari keserasian dengan lagu berkenaan kerana genre itu bukan sesuatu yang biasa dibawakan sebelum ini. Memang biasanya penyanyi ni kan yang sudah biasa dengan genre begitu, bila membawakan genre lain, dia memang akan perlu masa untuk adapt lah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul, dia ada kekok sikit.
0: Ada agak kekok.
1: Ada juga penyanyi, dong cepat adapt.
0: Cuma, ya, betul.
1: Yalah, kadang-kadang kekok tu, itu perkara biasa.
0: Sebab satu, mungkin lenggok suara dorang, mungkin tak sesuai dengan genre
1: betul.
0: Ini.
1: Betul.
0: Tapi mungkin mau cuba sesuatu yang baru, jadi mengambil masalah di situ kan?
1: Iya.
0: Dan Andy pun berkata dia mengambil pendekatan lebih berani dengan meneroka susunan muzik serta elemen bunyi lah yang lebih segar berbanding karyanya yang dulu. Jadi judul Ding Geding ni dipilih hasil inspirasi daripada dialog ikonik filem klasik Melayu. Apa tu filemnya Kayum?
1: Filemnya apa tu? Alah,
0: Ahmad?
1: Ahmad Albar.
0: Betul. Yang menyebut frasa Ding Geding kan? Itu dalam scene yang apa ni? Yang dia memujuk anaknya kan?
1: Betul, di dalam gua tu.
0: Dalam gua kan?
1: Dalam gua. So, anak diculik sebagai
0: anaknya
1: jin.
0: Kan? Cucunya menangis.
1: Anaknya.
0: Nangis ya, kan? Anaknya. Jadi mau dia kasih happy-happy yang begitulah.
1: Itu harta.
0: Jadi daripada inspirasi tu, dia mula membentuk idea untuk menghasilkan karya yang bersifat playful dan mudah melekat dalam ingatan dan mampu mencipta pengalaman mendengar yang menyeronokkan. Dan kalau saya perasan lagu-lagu Andy Bernadi ni, dia akan ada dalam setiap perkataan dalam dia punya lagu ni, dia akan ada earworm untuk orang yang keep on nyanyi lah benda tu.
1: Yang selalu dengar.
0: Selalu dengar. Macam lagunya Donde Donde Doni, Shimi Shimi, yang macam perkataan singkat-singkat begitu orang akan ingat terus. Jadi dia pun mau lagu apabila orang mendengar, mereka terus tertarik dengannya.
1: Yes.
0: Sama jugalah dengan albumnya ni yang mempunyai pelbagai warna dan juga identiti tersendiri. Mm-hmm. Jadi apapun kita ucapkan tahniahlah untuk Andy Bernadi. Terus maju, terus berkarya, mencipta lagi album seterusnya pula, kan? Dan banyak lagi lah lagu-lagu yang dihasilkan.
1: Yes.
0: Okay? Itu kita bawakan menerus BC Celebrity. Ini lagu dia, ding, ding, ding, ding.
1: Landrose.
0: Di Minta Pagi.

0: Kamu mau tahu Kak artis itu kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik selebriti.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
2: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli, kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: pergi bersama geng Ren Pak Pagi. Rasa pagi 9.45 minit pagi waktu ini.
1: Ya.
0: Untuk anda yang menyaksikan kan TV OK ketika ini pada pukul 10 pagi nanti perlawanan antara Sweden dan juga Tunisia kan Kayu?
1: Ya betul. Jadi peminat-peminat Sweden ataupun Tunisia boleh berikan tumpuanlah kepada perlawanan ini.
0: Betul.
1: Semenjak semalam kita kita recap balik perlawanan antara pasukan Jerman dan juga pasukan Krakow telah pun berkesudahan dengan Jerman berpesta gol dengan menjaringkan 7 gol berbalas 1 dan diikuti perlawanan antara antara perlawanan tumpuan juga melibatkan pasukan Jepun dan juga pasukan Belanda yang pada berakhir dengan keputusan seri. Kita boleh tengok sekarang ni the power of Asia
0: mendunia sekarang.
1: Pasukan Jepun ni kita boleh tengok antara pasukan yang kali ni nampak betul-betul bersedia mengharungi kempen Piala Dunia FIFA 2026 ini. Dan juga perlawanan baru saja tamat sebentar tadi antara pasukan Ivory Coast atau Côte d'Ivoire menentang pasukan Ecuador dengan kemenangan dicatatkan oleh pasukan Ivory Coast 1 gol 0 hasil jaringan pemain Manchester United. Pemain Manchester United yang pendek tu siapa tu? Alamak, lupa pula nama dia. Ya Allah.
0: Yang dialah.
1: Dialah. Pemain Manchester United. Siapa surah ni? Saya cuba ingat pemain Manchester United ni siapa surah ni? Ya Allah, lupa aku. Namanya di ujung-ujung surah mu sebut. Sekali lupa. Tapi perlawanan sekarang ni ketika ini secara langsung di TBOK boleh kan pasukan Sweden. Ada juga pasukan Tunisia di mana pasukan Sweden kalau kita tengok rekod pertemuan lebih memihak kepada pasukan Spanyol. Ada ketika ini pasukan Spanyol berada di ranking ke-39 dunia manakala Tunisia berada di ranking 45. Dan kalau kita tengok sejarah perlawanan Piala Dunia, pasukan Tunisia hanya mampu bermain di level kumpulan saja, tapi pada bagi kumpulan Sweden, bagi tim Sweden, kita boleh tengok rekod mereka yang terbaik adalah memasuki quarter final pada Piala Dunia 2018 yang ketika itu berlangsung di Rusia. Okey, jadi kita lihat sama ada Victor Gyokeres penyerang sensasi pasukan Arsenal adakah mampu merobek pertahanan pasukan Tunisia ataupun Victor Alexander Tunisia. Isak hingga juga salah seorang penyerang profilik bagi pasukan Liverpool mampu untuk mengalahkan pasukan Tunisia ataupun sebaliknya pasukan Tunisia sebagai pasukan yang dilabel sebagai antara pasukan underdog bagi perlawanan bola sepak ini adakah mampu mencipta kejutan mengalahkan pasukan Sweden. Kita tengok nanti.
0: Jadi nantikan dan terus ikuti perkembangan fakta menarik sorotan eksklusif lah hanya di Radio RTM. Satu jiwa sejuta sorakan. Ini untuk perlawanan yang tengah berlangsung dan sudah berlangsung esok pula untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari Selasa 16 Jun 2026. 12:30 malam Spain bertemu dengan Cabo Verde. Cabo Verde.
1: Baru ingat.
0: Boleh saksikan di Sukan Plus. RTM Click. Dan juga Belgium lawan dengan Egypt nanti. 3 pagi nanti Kayu.
1: Perlawanan tumpuan. Pasukan Belgium dan juga Egypt.
0: Ini boleh saksikan di TV OK. Dan juga untuk 6 pagi nanti esok lah ya. Saudi Arabia dan juga Uruguay. Dan seterusnya 9 pagi nanti Iran dan juga New Zealand. Di TV OK. Jadual perlawanan semua anda boleh terus saksikan ataupun ikuti di media sosial kami lah. Kami akan sentiasa berikan anda info ataupun maklumat terkini. Boleh saksikan dan juga jangan lupa follow untuk kita punya media sosial Tawar FM sesi belian anda.
1: Baru saya ingat tadi gol yang diharingkan oleh Ahmad Diallo. Ivory Coast tadi kan, Manchester United, Ahmad Diallo. Itu pemain yang menjaringkan gol. Okay. Baik, apapun dan insyaAllah lagi info menarik akan kami kongsikan dari semasa ke semasa.
0: Betul-betul.
1: Kerana anda semua tetap setialah bersama dengan kami. Berusia berasa pada tak pagi. Ada yang memberikan respon untuk topik sema pagi kita.
0: Ada lagi kawan-kawan kita di WhatsApp.
1: WhatsApp ada?
0: Ada, Titi Tamako tadi.

0: Dia kasi tahu Ahmad Diallo pakai you bilang ya.
1: Tu Ahmad Diallo di ujung-ujung baru tu mau sebut tapi ai boleh pula dia terlupa kan.
0: Terlupa. Okay, terima kasih. Kawan kita di Facebook ada lagi respon belum lagi
1: lah. Facebook belum ada respon lagi.
0: Okey. Itu daripada rakan-rakan kita yang sudah respon jugalah.
1: Iya.
0: Okey, lain dulu lagu bersama dengan Melly Goslow. Gantung.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Dan 9.58, 59 minit pagi waktu ni di hujung-hujung rentak pagi. Sudah. Okay, pertemuan kita pun sampai di sini saja. Selepas ini lagu back to back 10 hingga 11 pagi. Dan apa pun terus setia bersama kami sehinggalah 7 malam menerusi siaran Tawa FM, stesen pilihan anda.
1: Okay, apapun terima kasih kepada semua yang sudah menemani kita orang.
0: Betul.
1: Pukul 6 pagi tadi lah. Sekiranya ke saat ini.
0: Yes. Okay. Betul, terima kasih juga rakan-rakan yang sudah respon di Facebook dan juga WhatsApp Tawa FM. Okay. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.
2: Pagi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat. Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Jambak, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang dirangkai dan kuntuman bunga yang diikat atau dibalut dengan kertas khas. Saya menerima sejambak bunga daripada Huda sempena hari jadi saya yang ke-16 tahun, kata Alina kepada gurunya. Jambak.
3: Seindah kata, secantik bahasa.
4: Tawau FM,

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ui.
1: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
2: Kau marah, Zah?
1: Ya.
2: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
1: Itulah kan. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
2: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
1: Ya. Bebalah. Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah Man.
2: Macam perlu pula dimarah ya, kan.
1: Ya betul. Sebab dia buat ini bah, salah tu kan.
2: Aku rasa kau perlu bersuara ni Zah.
1: Ya jadi kan marah lah kan.
2: Marah lah
1: kau. Tapi boleh kan ya.
2: Ya macam mana tu Mr. B.
1: Boleh kan kita marah ni Mr. B. Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
3: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
1: Aku jaga. Betul.
2: Hati-hati awas bilangnya.
3: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah. Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
2: Betul.
3: Kan cuma ulama mengingatkan kita kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia bukan sebab perlakuannya macam contoh kan macam tadi Azhar bagi tahu contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke contohnya
1: masuk ke rumah
3: kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat kadang-kadang kita nak marah
2: betul
3: kan tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya tapi kadang-kadang pada orangnya mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu so kata ulama sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia tapi untuk menegur perbuatannya itu
2: betul
3: nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya tetapi untuk takdib untuk sebagai apa memberi adab menegur macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan bukan sebab emosi kita tapi niat kita tu adalah untuk mendidik untuk mengajar memperbetulkan walaupun Nabi telah pesan dengan kita la taghdab janganlah kamu marah walakal jannah bila kamu dapat menguasai marah kamu maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal so Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya kan macam terlalu panjang kan
2: iya macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia
1: okay,
2: tips-tips.
1: Next
0: Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau filem.

0: X Hits Anak Bangsa.
1: Duet Duo Kolaborasi. Semuanya di Tawa FM.
0: Pilihan Anda.

Cubalah bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri. Tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa risauan, kerana apa jua yang akan

0: Nihan Anda.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Assalamualaikum. Hai Wan.
6: Assalamualaikum.
5: Ya, sehat hari ini Wan?
6: Alhamdulillah sehat. Ayam baru. Ayam
5: minggu baru lagi.
6: Sehat.
5: Betul. Kita memulakan lagi untuk minggu baru.
6: Betul.
5: Untuk ayo ke dapur.
6: Ayo ke dapur siapa hari ini?
5: Iya betul. Jadi pastinya
6: kita sudah bersama dengan
5: rakan pendengar kita yang lain. Jadi hari ini kita bersama dengan
6: seorang lagi rakan.
5: Iya, rakan pendengar kita ni selalu buat respon juga bersama dengan Tawa FM. Betul. Gandingannya Bahar Mada.
6: Kawan.
5: Betul. Mereka ni di Tomanggong, Lahadatu. Jadi hari ini resepi dikongsikan oleh
6: Aidil Dindong.
5: Okey, ada 5 resepi pastinya ya Wan. Yang akan resepi akan dikongsikan oleh Ideals dari hari ini sehinggalah hari Jumaat nanti.
6: Betul. Dan untuk resepi pertama, resepi sulung daripada Ideals.
5: Wow.
6: Ideals memang chef sebenarnya.
5: Dia, betul.
6: Dia tahu masak ni sebenarnya.
5: Dia tahu masak, dia tahu nyanyi, dia tahu gambar-gambar dia gitu, gambar, foto-foto dia gitu kan. Kan? Baguslah kan? Masih bujang.
6: Pelapis DJ.
5: Masih bujang.
6: Masih bujang.
5: Anda ingin mencuba nasib? Gitu. Okeylah, kita main-main je lah ya Aidil. Baik, hari ini Aidil akan kongsikan resepi. Resepi sanggar pape ataupun
6: sanggar penyet.
5: Sanggar penyet ataupun pisang ketuk.
6: Pisang ketuk.
5: Jadi untuk mengetahui macam mana, sebenarnya mudah saja, tapi mungkin ada cara lain. Betul. Ataupun anda yang belum tahu, boleh kita belajar bersama-sama dengan Aidil.
6: Resepinya sanggar pape.
5: Silakan Aidil Dindong.
7: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Aidil Dindong di Tomanggong. Okay guys, hari ini Aidil nak kongsikan satu resepi yang sangat simple, yaitu pisang pukul. Kalau orang Bugis bilang sanggarak pepek guys. Okay, ramuan dia simple saja. Sediakan pisang mentah 1 sisir dan juga minyak masak. Dan untuk dia punya sambal pula, sediakan 4 biji tomato saiz besar, dibelah 4, 10 biji cili api. Kalau nak pedas lagi, bisa ditambah lagi. 5 biji bawang merah saiz kecil, dibelah 4, dan 1 ulas bawang putih, dibelah 2. Dan tambahan perasa pula, gula, garam, belacan, limau. Dan kalau saya guys, saya tambahkan lagi daun cumangi supaya lebih malundra lah, ikut selera masing-masing lah. Oke, langkah-langkah pertama yang kita kena buat, pisang mentah kita kupas kulitnya, kemudian goreng pisang ke dalam minyak yang telah dipanaskan sehingga nampak berwarna kuningan. Lepas itu pisang yang telah digoreng tadi kita pukul menggunakan lesung batu. Pastikan lesung batu korang semua tuh bersih, oke? Kemudian goreng semula pisang yang telah kita pukul sehingga menjadi rangup. Bergantung dari selera anda masing-masing lah, nak garing atau tidak, oke? Oke, lepas itu kita beralih ke sambal dia pula. Kita ambil bawang putih, bawang merah, kisar dan goreng bersama tomato sehingga berwarna kuningan. Lalu cili api ditumbuk dan dimasukkan ke dalam bahan yang digoreng tadi. Belacan goreng dahulu dan masukkan juga ke dalam bahan yang digoreng tadi. Gaul sehingga sebati. Dan jangan lupa masukkan gula, garam dan perahan limau. Goreng sehingga sebati. Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oh, Azza, baru tahu begitu rupanya.
5: Ya, mudah saja kan Wan. Tidak susah. Rasa-rasa mau makan, teringin makan tu, cari pisang mentah. Yang paling penting, ya, ketuk sendiri, masak dan pastikan sambal tu lah juga kan. Kalau sambal tidak sedap,
6: satu faktor penarik juga.
5: Betul. Kalau tidak sedap kan, macam saya pernah beli, memang
6: kurang mendengar.
5: Betul.
6: okey tapi sambal tak okey.
5: Betul. Bagus lagi.
6: Sambal okey, tapi sambal tak okey.
5: Ya, betul. Bagus kita hasilkan sendiri. Sebab betul, kalau yang kita beli ni kadang-kadang lemau sudah kan. Betul. Sepatutnya dia ni keras-keras rangup lah gitu kan.
6: Kita mesti
5: rasa rangup. Ya, gitu. Aduh, sedapnya Wan. Okey, Haidil. Terima kasih dengan perkongsian untuk hari ini, Wan.
6: Ya, terima kasih.
5: Untuk resepinya.
6: Agar perfect.
5: Ya, esok ada lagi resepi yang dikongsikan.
6: Esok, Haidil cakap dia mau masak ayam.
5: Ayam ya? Okey, kita nantikan esok bersama dengan Aidil untuk
6: Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini.
5: Iya, sampai kita jumpa lagi.
6: Assalamualaikum, bye-bye.
5: Selamat mencuba.
4: Ayo ke Dapur. Ayo ke Dapur.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Matakin,
2: Pulau Pompong,
1: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Radio Malaysia Tawau FM.
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

Ya, ayo semua, masanya sudah tiba untuk anda mendengarkan pula segmen Syok Layan untuk edisi hari ini 15 Jun 2026 bersamaan dengan insyaAllah hari terakhir di bulan Zulhijjah. Bukan hari terakhir, 29 Zulhijjah hari ini, okay? 1447 Hijriah, anda ditemani oleh saya Muhammad Safwan Junid aka 1J, aka Kili 1J Mbappe. Okay, untuk menemankan anda Syok Layan sampailah ke pukul 3 petang nanti. Apapun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Salam hari Isnin, hari pembukaan di minggu yang keberapa sudah ini ya? Minggu yang ketiga di bulan Jun ini, dan kami mengharapkan, sentiasa mendoakan kesejahteraan anda, kesihatan anda, kebaikan anda di mana jua anda berada, dan yang kepada anda yang bekerja ketika ini tengah melaksanakan tugasan-tugasan anda, selamat melaksanakan tanggungjawab dan tugasan anda. Sambil-sambil tu, jangan lupa untuk terus ikuti kami, dengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan penyampai sebenarnya, DJ Ann dan juga DJ Qayyum yang telah pun menemani anda untuk segmen rentak pagi tadi berakhir 10 pagi, dan insyaAllah saya akan mengambil alih untuk tugasan untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga pengisian-pengisian seperti biasa. Jam yang pertama ini kita ada lagu-lagu Kuasa 2. Siapa pula artis kita akan tampilkan untuk lagu-lagu Kuasa 2 ini, nantikan 11.30 minit pagi nanti. Dan juga kita ada Formula Kat Gorgeous serta Perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Apapun, jangan lupa untuk peminat-peminat bola sepak kita untuk terus stream kami di RTM Klik, dan juga anda boleh saksikan di TV OK di televisyen anda, kerana ketika ini sedang berlangsungnya pertembungan antara Sweden dan Tunisia. Setakat separuh masa pertama tadi, Sweden masih lagi berada mengungguli ataupun berada, orang kata, lebih menguasai padang ketika ini ya, dengan skor 2-1 ketika ini menentang Tunisia. Dan dapat anda saksikan ketika ini separuh masa kedua bakal bermula seketika saja lagi. Apapun, terus ikuti perkembangan terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, saluran penyiar rasmi anda untuk FIFA 2026. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Christina Aguilera, Fighter. Syok Layan.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Bersama sama dengan Carl G, Seharusnya Aku. Terbaru di Tawau FM, bawa kita ke 11.17 minit pagi waktu ini. Baiklah, kita ingin panggil-panggil rakan-rakan pendengar kita. Jangan malu, jangan segan. Jom kirimkan ucapan dan salam anda. Seperti biasa, kita buka dua ruangan untuk anda kirimkan ucapan dan salam anda. Tentunya menerusi WhatsApp Tawau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Okey, nanti kita akan kongsikan, okay, bacakan ucapan-ucapan anda di ruang udara Tawau FM. InsyaAllah selepas waktu Zohor nanti, kita juga akan live di TikTok Tawau FM. Alright. Dan kepada anda yang belum lagi follow kami di aplikasi-aplikasi media sosial kami, kita ada WhatsApp, jangan lupa save 019-490-3838. Kita ada Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita ada Instagram Tawau FM. Kita ada aplikasi X Tawau FM juga, dan aplikasi TikTok Tawau FM, stesen pilihan anda. Jangan lupa untuk follow semua aplikasi media sosial kami, ya. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Firdaus Rahmat, Test Drive Syok Layan.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah Semporna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompong,
1: Pulau Bohedulau,
2: Pulau Serakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau

0: Kalau ingin cuma memperkenalkan produk anda melalui radio, Game Show Pelayan melalukan penyertaan anda bersama kami dengan menghubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Kerana pendengar kami menantikan produk anda yang gempar.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Ya, lagu daripada artis yang suka bereksperimen dengan pelbagai jenis genre, dengan pelbagai jenis muzik dan pelbagai jenis lagu daripada Aina Abdul dengan lagu yang terbaru setakat ini dari beliau iaitu Berjauhan. Okay, 11.29 minit pagi sudah ketika ini. Kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, selamat mendengarkan Tawa FM Station pilihan anda yang tengah berada di pasaraya-pasaraya tu. Okay, belanja dengan berhemah, okay? Dan gunakan sebaik mungkin ya manfaat-manfaat dan juga bantuan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Okay, yang mana ramai daripada kita menerima bantuan SARA, okay, untuk perbelanjaan, untuk mengatasi kos SARA hidup yang semakin meningkat ketika ini. Dan insyaAllah bantuan itu akan dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban keuangan yang anda hadapi ketika ini. Dan berbelanja dengan berhemat, kalau yang ada duit lebih tu, kita boleh sedekahkan ataupun berikan kepada jiran, okay, ataupun rakan-rakan yang kita tahu mungkin dalam keadaan terdesak dan memerlukan bantuan keuangan untuk membeli barang-barang keperluan mereka, okay? Kita saling membantu dalam masyarakat, insyaAllah masyarakat kita akan menjadi lebih harmoni pada masa akan datang. Okey, baiklah, 11.30 minit pagi sudah ketika ini, tiba masa untuk kita berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita berhibur dengan lagu-lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Masa.
1: Ya, itu adalah lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza. Dua lagu yang dipetik daripada album Gema Bumantara. Lagu kedua berjudul Kesuma yang dicipta oleh Aisyah Retno bersama dengan adiknya. Dan juga lagu pertama Rencong. Okey, lagu dicipta oleh Hafiz Hamidun dan liriknya ditulis oleh Fetri Yahya. Dua lagu irama Malaysia dari album Gema Bumantara, Dato' Sri Siti Nurhaliza baru saja menghiburkan anda menerusi lagu-lagu Kuasa Dua sebentar tadi. Apapun, pada minit ke-78 ketika ini untuk perlawanan antara Sweden menentang Tunisia. Sweden mendahului ketika ini dengan skor 3-1. Okey, yang mana jaringan ketiga telah pun dilontarkan, dilaksanakan oleh Victor Gyökeres pada minit ke-59 tadi. Okey, kita nantikan lagi perlawanan ini yang anda boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Click yang sedang berlangsung ketika ini. Baiklah, kita dengarkan Kak Gorgeous mengkongsikan kepada anda yang ingin melebatkan rambut. Ini petua yang sangat-sangat berguna untuk anda menerusi formula Kak Gorgeous.
2: Formula bukan separam formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Ibu Lat, kenapa ni? Kelima umur kah kenapa ni?
3: Bukan.
2: Lampau tebal barambut bulat ni.
3: Lampau...
2: Macam mana boleh lebat macam ni ni?
3: Adalah caranya.
2: Ah, macam mana caranya tu? Ah, mesti ada yang guna petua dulu-dulu ni kan?
3: Ay, senang.
2: Tapi siapa? Mesti berbeza ni dengan petua Kak Gorgeous.
3: Eh, kenapa? Aku dulu guna, bukan anu, guna produk mahal lagi tu Kak.
2: Anda payah guna produk.
3: Jadi?
2: Ada ni yang lagi murah, yang senang lagi ni. Ah, caranya kan, bulat ambil daun bunga raya yang bersih.
3: Aha.
2: Ah, kita ramas-ramas tu bunga raya sampai dia keluar lendirnya. Okey? Jadi lendirnya tu kita campur dengan sebiji telur ayam kampung sama satu sudu madu lebah. Tiga bahan ni kita campur, kita gaul sekata, sapukan di rambut bulat. Jadi peraplah, tutup dengan tuala, kita perap lebih kurang 10 minit lah macam tu. Kemudian kita cuci, bilas sampailah dia kering. Jadi amalkan 2 kali seminggu.
3: Macam boleh diamal ni nanti. Ada jok kawan
2: boleh.
3: Kita kurang rambutnya.
2: Alah, ni boleh kasih lebatnya tu, guna-guna daun bunga raya tu ya.
3: Okey, terima kasih Kak Gorgeous.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan formula Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM. Pilihan anda. Show layan.

0: FM ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, fardu asar 3.35 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang, fardu isyak 7.36 minit malam dan fardu subuh pagi esok so 4.40 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Marutai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, fardu asar 3.38 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.38 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak, Penjabat Mufti Negeri Sabah.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Umar.

Melah Trojan Station, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 11.54 minit pagi. Seketika nanti kita akan beralih ke zon janji rock, ya, yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Dan masih lagi kita bercakap berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Tunisia menentang Sweden. Sweden kini mendahului dengan mata 4-1 berbanding Tunisia, dan juga perlawanan telah diberikan tambahan masa 6 minit. Ya, sempat tadi saya tengok ada tendangan penalti diberikan kepada pasukan Tunisia. Ada kekasaran yang berlaku daripada pemain dari pasukan Sweden, dan kita nantikan, ya, sedikit masa lagi berakhir perlawanan Sweden menentang Tunisia untuk perlawanan pagi ini. Dan terus ikuti perkembangan terkini sekali lagi menerusi RTM, saluran penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Lisa Anita Rema dan juga FIFA Sound Goals, lagu tema FIFA 2026. Guess I'm

0: goals.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Lagu hiburan cantik rock yang pertama hari ini bersama-sama dengan Yan Zen dengan judul lagunya Insan ya. Kalau anda hayati baik-baik lirik lagu tersebut, kita adalah hamba yang esa, jangan hancurkan hidup yang indah. Okey, jadi teruslah harmonikan kehidupan anda dengan berbuat baik kepada orang dan jangan sesekali berbuat jahat ataupun apa ni, mengambil kesempatan dan peluang untuk menjatuhkan orang lain dengan pelbagai cara sekalipun. Kerana kita tahu kifarah itu ada, kifarah itu sentiasa ada di sekeliling kita. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat sana nanti balasan pasti akan ada. Jadi jadilah seorang insan yang sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Okey, wow, bertazkirah pula, bukan tazkirah ya, ini nasihat untuk diri saya sendiri dan juga anda semua. Baiklah, 12.08 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat bersama kembali di jam yang kedua untuk segmen Syok Layan dan juga jam yang pertama untuk Janji Rock. Kita akan teruskan lagi hiburan menerusi Janji Rock selepas kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur. Dan untuk itu saya kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah 12.09 minit tengah hari, dan juga untuk zon 4 Tawau Barat waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.12 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana.
1: Radio Malaysia Tawau FM.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.38 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari ini kita sambung sirah kita berkenaan dengan Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, pada pandangan Umar, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu mendapat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi imam solat pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit, dan banyak lagi sikap dan sifat kepimpinan Abu Bakar yang sangat menonjol di masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikemukakan Umar radhiallahu anhu dengan tidak mengenepikan pertolongan kaum Ansar. Bahkan ia sentiasa mengkagumi pengorbanan, kepahlawanan dan kepimpinan orang-orang Ansar. Lebih lanjut, Umar pun memetik ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa antansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniyasnaini iz huma fil ghar iz yakulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Artinya, kalau kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yaitu ketika kaum kafir di Makkah mengeluarkannya dari negerinya Makkah, sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan tenang, tentram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah, yakni Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya. Karena Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 40. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, sehingga dapat dipahami oleh seluruh sahabat bahwa orang kedua itu ialah Abu Bakar. Dalam situasi seperti ini, adanya perbezaan pendapat dan timbulnya perselisihan adalah wajar. Bagaimanapun, dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa ini dapat diselesaikan dan diatasi dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah mereka. Sikap Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu yang terbuka dan terus terang dan sangat gigih dalam mengemukakan pendiriannya itu sangat dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita singkap pula apa yang terjadi setelah selesainya Perang Hunain. Sebaik saja perang itu berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengagihkan harta rampasan kepada mereka. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada para mu'allab, yakni bangsawan-bangsawan Quraisy yang baru sahaja masuk Islam waktu pembebasan Makkah. Dengan pemberian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud melembutkan hati orang-orang itu dalam mengatasi kemelut jiwa mereka, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada pejuang yang sangat memerlukan bagi menolong mengatasi keperluan rumah tangga mereka. Apa yang berlaku seterusnya tuan-tuan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiallahu anhu, kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: di Tawau FM.

relakanlah hidayah-Mu Ilahi. Leburkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Chucky. Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tawa FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, Tawa FM, stesen pilihan anda. 12.33 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan Janji Rock di segmen Show Layan edisi 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih setia bersama dengan kami, yang masih bekerja, selamat bekerja, yang tengah makan tengah hari, selamat menikmati makan tengah hari anda, yang tengah beristirahat bersama dengan keluarga di rumah ataupun yang solo-solo istirahat baring-baring sambil dengar lagu-lagu yang dinantikan, ya. Lagu-lagu rock yang dinantikan menerusi siaran Janji Rock ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang setia kekal bersama dengan kami sampai ke waktu ini, okay? Baiklah, selesai sudah, telah pun selesai perlawanan, ya, untuk pagi tadi yang telah berakhir seketika tadi, iaitu pertembungan antara Sweden dengan Tunisia, yang telah pun menyaksikan Sweden menewaskan Tunisia dengan mata 5-1. Dan antara jaringan yang telah dilaksanakan, okey, Yasin Ayari di minit yang ke-7, Alexander Isaac di minit yang ke-30. Namun demikian, Omar Rekik dari Tunisia, pemain Tunisia, telah pun menjaringkan satu gol di minit yang ke-43. Dan Sweden kembali menambah jaringan menerusi lontaran Victor Gyökeres di minit ke-59. Okey, yang mana selepas itu pada minit yang ke-86 ataupun 84 tadi, Matthias van Berg telah pun menjaringkan gol yang kelima. Okey, menjaringkan gol yang kelima dan menjaringkan gol yang keempat sebenarnya. Dan itu yang telah pun menewaskan Tunisia dengan mata 5-1. Dan kini Sweden berada di kedudukan yang pertama untuk kumpulan F, Tunisia berada di kedudukan yang terakhir. Manakala Jepun dan Belanda yang telah pun kedudukan seri satu sama pada perlawanan sebelah pagi tadi, ya. Perlawanan sebelah pagi tadi telah pun berlangsung, ya, Belanda dan juga Jepun, seri dua sama sebenarnya, yang mana Belanda telah pun dijaringkan golnya oleh Virgil van Dijk pada minit ke-51. Dan selepas itu, Keito Nakamura menyamakan kedudukan seri satu sama pada minit yang ke-57. Namun demikian, Belanda bangkit kembali pada minit yang ke-64 apabila gol dijaringkan oleh Crescencio Somerville. Namun demikian, Jepun tak mau kalah, jadi Daichi Kamada terus cuba bangkit menjaringkan gol pada minit yang ke-89. Dan hasilnya, seri dua sama Belanda dan juga Jepun pada perlawanan yang telah pun berlangsung sebelah pagi tadi. Okey, itu sedikit sebanyak keputusan berkenaan dengan jadual perlawanan yang telah berlangsung untuk hari ini, 15 Jun 2026. Dan sebenarnya ada 5 perlawanan kalau ikut jadual. Nanti pada sebelah malam, ya, Sepanyol akan bertemu dengan Cabo Verde. Bermula 11 malam ini, anda boleh saksikan di Sukan RTM dan juga RTM Click. 11 malam akan bermulanya, dan kick off akan bermula pada pukul 12.30 malam. Baik, rakan-rakan kita yang menyapa kita di WhatsApp Tawau FM, okey. Macam biasa, Batu Dua sana ni di bengkel. Salam untuk semua rakan geng dan family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih, Wan Jia. Assalamualaikum. 5-1 Sweden Tunisia. Sweden memang dapat ia mengalahkan Tunisia untuk hari ini. Terima kasih Sam Kromox dari mana, Batu Dua Sadani di bengkel. Okey, rakan-rakan kita yang lain boleh menyapa Wan Jia di WhatsApp dan juga di Facebook Tawau FM, dan kita akan bacakan dari masa ke masa ucapan-ucapan anda. Terus berhibur bersama dengan kami. Kita akan hiburkan anda dengan lagu daripada Iklim Sandiwara, Cinta Semusim, Janji Rock.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sampai jumpa.

Janji Rock. Janji Rock Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.50 minit tengah hari. Okey, satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama satu tengah hari. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di jam yang seterusnya untuk Zon Janji Rock Tawa FM. Lagi lagu hiburan insyaAllah. Kita akan buat siaran langsung juga di TikTok Tawa FM bagi anda yang ingin bersama-sama dengan kami untuk berhibur. Dan mungkin juga ada lagu-lagu rock yang anda ingin dengarkan. Okey, nanti insyaAllah saya akan buka ruangan untuk anda pilih lagu rock yang anda mahu menerusi TikTok Tawau FM ya. Jadi boleh sama-sama dengarkan kami juga di TikTok Tawau FM. Selain daripada anda mendengarkan kami menerusi RTM Click, muat turun saja menerusi RTM Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Cari type situ RTM Click. Bila kamu tak dengar Tawau FM, nanti bila ada perlawanan boleh terus tonton perlawanan anda menerusi saluran TV OKR dan juga disukan RTM. Okey, senang sahaja boleh tonton di sana. Okey, dan juga anda yang mendengarkan kami menerusi portal radio RTM, terima kasih juga kami ucapkan kepada anda. Terus layan Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan anda. Selepas ni ada lagu daripada Ekspedisi, Cintakit. Okay, menanti anda, menghiburkan anda selepas ini. Terus bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Kembali selepas utama satu tengah hari nanti.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bila cinta berakhir.
2: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
2: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat ke sayang?
1: Bereslah, kak.
2: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita rock ni biar beriman.
2: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir. Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
1: Heish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
4: Oh no.
1: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawang FM. Ingat tu.
3: Tawang. Pilihan anda.

0: baik, sekarang dah 3 dah. Nah, tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
1: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
2: Kita mesti uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti NCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
1: Tio Ni Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
3: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan. Dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
1: Profesor Dr. Zamri Razzi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua jurulatih Iran, Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

setiap hari kami akan sajikan anda dengan lagu-lagu rock yang memang best, yang memang menggamit kenangan anda, yang memang sangat-sangat diminati ramai, ya. Janji Rock ini antara segmen terbaik yang kami boleh sajikan untuk anda, untuk peminat-peminat rock tanah air, khususnya berada di Tawau, Kunak, Sempoona, Lahad, Datu, sebagian kawasan Sandakan ataupun di mana jua anda berada. Anda kembali bersama dengan saya, bertemankan saya 1J Muhammad Safwan Junid untuk Syok Layan dan juga Janji Rock edisi 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kini saya sedang bersiaran-siaran langsung di TikTok Tawau FM. Yang awal tadi si Ai. EY, okay, EY, assalamualaikum katanya. Kak Ian ada juga, assalamualaikum Wan, Ibra Anglers, okay, rasanya ini Ibra Ahmad Akif, mungkin, okay. Salam sejahtera, selamat tengah hari DJ Wan, Tawau FM Happy County katanya, dari Semenanjung, Bandar Petaling Jaya, Selangor. Anak perantau, assalamualaikum DJ Wan J, Sajali 016, assalamualaikum DJ Wan J, Hasan Balung katanya, mantap lagu, terima kasih banyak-banyak. Ibra kata di Petaling Jaya mendung, di Tawau ni alhamdulillah hujan rahmat turun dengan agak tidaklah terlalu lebat, tapi alhamdulillah boleh menyejukkan suasana, dan yang di dalam konten ni pun rasa beku sudah sedikit, ya. Apapun, kita bersyukur dengan cuaca yang Allah kurniakan kita, dan ada hikmah kenapa cuaca itu berlaku di sekeliling kita. Namun demikian, sentiasa berdoa untuk kita dihindarkan daripada perkara-perkara yang tidak baik, okay? Mungkin ada cuaca panas yang teruk sangat, kan, sampai menyebabkan ada yang dehidrasi. Itu adalah keadaan yang berlakulah, okay? Dijangkakan fenomena El Nino, El Nino bakal berlaku beberapa hari mendatang ini. Jadi disebabkan itu anda dinasihatkan untuk sentiasa minum air secukupnya, dan simpanan air pun perlu anda buat, ya, untuk menghadapi hari-hari seterusnya. Itu adalah nasihat daripada Met Malaysia, okay? MN Azam Sempoona hadir katanya, Ruby Kampung Ampas Laut pun mendung sekarang ni, insyaAllah. DJ, assalamualaikum DJ Adi. Saya bukan DJ Adi lah, saya DJ Wan J. Assalamualaikum, selamat petang DJ Wan terbaik. Saya Fatimah di Shansui. Hai Fatimah. Al-Gaddafi, Jamestown, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azmi Cemi, wow, salam DJ. Hai Cemi, terima kasih kerana join TikTok Live Tawau FM. Yang lain boleh join juga, anda boleh berhibur juga menerusi TikTok Tawau FM, stesen pilihan anda. Okey, ada info-info kita akan kongsikan nanti di jam yang terakhir, dan selepas berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari ini, kita akan berhibur menerusi lagu-lagu Kuasa Dua. Terus ini bersama-sama dengan kami, ini dia Go Go Dolls, Iris.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek Sabah Southern Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelulusan itu melibatkan pinjaman mudah bagi fasa 1 projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Dato' Armizan melahirkan rasa syukur kerana Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah meluluskan pinjaman mudah untuk fasa 1 projek berkenaan. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Dato' Armizan berkata projek infrastruktur itu amat penting bagi melengkapkan rangkaian grid elektrik negeri yang disifatkan sebagai kritikal untuk menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Sementara itu, Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link dari kawasan Pantai Barat ke Tawau diharap dapat dipercepat. Ini bagi memastikan masalah bekalan elektrik dihadapi penduduk termasuk di kawasan Parlimen Kelabakan dapat diatasi. Dato' Muhammad Suryadi ditemui pemerintah pada program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan. Program tersebut menjadi platform kepada masyarakat setempat menyuarakan keperluan dan isu yang memerlukan tindakan pihak berkuasa. Program Kembara Ilmu Sempena Sambutan Minggu Perpaduan 2026 mendapat sambutan menggalakkan sekaligus menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Program Kembara Ilmu itu anjuran Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri Sabah. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata Kembara Ilmu itu antara usaha kerajaan dalam membudayakan pembelajaran sepanjang hayat serta memperkukuhkan hubungan masyarakat melalui pendekatan lebih interaktif dan inklusif. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Kembara Ilmu dan Pesta Buku Sabah di Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti termasuk pertandingan, pameran dan program komuniti diadakan bagi menarik minat orang ramai terhadap dunia ilmu dan pembacaan. Perkukuh agenda pemuliharaan alam sekitar dan pengiktirafan biodiversiti bertaraf antarabangsa. Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi akan terus menyokong usaha itu melalui pengukuhan pendidikan sains, penyelidikan serta inovasi berteraskan kelestarian alam sekitar. Menterinya Dato' James Ratib menerusi perkongsian di laman Facebook berkata, langkah itu penting dalam melahirkan masyarakat yang celik sains dan bertanggungjawab terhadap kelestarian sumber alam untuk generasi akan datang. Mengenai pemasyuran Rizab Biosfera Kinabatangan, beliau berkata ia bukan sahaja mengangkat nama Sabah di peringkat global, malah memperkukuh peranan negeri sebagai antara khazanah biodiversiti terpenting dunia. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah KBSK komited untuk terus memajukan sukan di semua peringkat secara menyeluruh. Menterinya Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata ini termasuklah sukan prestasi tinggi, belia, komuniti mahupun sukan masters. Seterusnya memanfaatkan potensi negeri ini untuk menjadi destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Dato' Nizam menyatakan demikian pada Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Olahraga Terbuka Master Sabah ke-14 di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Seramai 768 atlet master termasuk dari Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia dan New Zealand menyertai kejohanan anjuran Persatuan Sukan Master Sabah SAMAS. Sekian berita tadi di Sunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rock. Janji Rock, Tawa FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J untuk Janji Rock di segmen Syok Layan. 1.40 minit petang sudah ketika ini. Okey, baik, kita ingin menyapa lagi rakan-rakan pendengar kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Timbul dari Masjid Tawa. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Zuhur katanya. Rakan-rakan Tawa FM untuk 1J Jurteknik, selamat bertugas, terima kasih. Juga ada Aiman dari Tamaria. Salam DJ, selamat bertugas. Salam untuk semua pendengar Tawa FM, tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, Mr. Tora and Friend, rakan Silat, semua yang kenal atau tidak, dengan ucapan selamat tengah hari. Pastikan Tawa FM radio teman anda selalu. Dan juga ada Mami John, selamat bertugas DJ 1J. Salam Syok Layan Janji Rock untuk semua rakan FB. On the way kata wow, ha, dari KK, dari Tuaran, akhirnya Mami John balik ke kampung halaman. Okey, terima kasih. Juga ada Bahar Mada, waalaikumsalam DJ Dek 1J, selamat bertugas. Salam Syok Layan Janji Rock untuk semua yang layan Tawa FM pilihan anda. Di Temanggung macam tidak menentu katanya, ada panasnya, ada mendungnya. Okey, ada juga bosi-bosinya. Begitulah juga putaran alam. Kita sebagai insan biasa kena terima ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Salam untuk Cinta Hati Kutina yang bertugas sampai jam 3 katanya. Oh, samalah kami tu. Dan semua yang layan Tawa FM dalam kenderaan padu cermat untuk 1J Bikonti sampai jam 3 juga. Apapun Janji Rock, layan RTM klik di tempat kerja katanya. Terima kasih Abang Bahar Mada kita. Di Facebook kita ada Taufik Mubaidin. Assalamualaikum DJ, boleh putar lagu Heartbeat kah? Lagu siapa tu? Heartbeat ni banyak, boleh jadi tajuk lagu, boleh jadi nama penyanyi. Okey, kena nyatakan spesifik lah. InsyaAllah kalau ada ruang saya putar. Okey, apapun rakan-rakan kita di TikTok pun ada juga, tidak ketinggalan untuk menyapa kita tengah hari ini. Okey, Murni, assalamualaikum DJ 1, selamat tengah hari. Bang, cuba sebut nama aku katanya. Siapa ni? Tiara Bluish. Oh, sama dengan tajuk lagu Tiara tu kan. Okey, Murni sudah tadi. Abang Pen, semoga Tawa FM sukses dan ceria selamanya. Tawa FM memang jiwa-jiwa pendengar. InsyaAllah kami akan terus memberikan komited untuk memberikan yang terbaik kepada anda. Okey, sebagai pendengar-pendengar kesayangan kami di mana jua anda berada. Iwan X Soulfly ada, Sajali Harun, Siti Rayyam Alamiah. Assalamualaikum DJ 1J, selamat tengah hari, selamat bertugas katanya. Naura Ain, ada juga Robert Devins, siapa lagi, Ibra Anglers, Putri 97, Tiara, ada lagi seorang Tiara, ramai lagi lah dalam TikTok Tawa FM ni. Terima kasih banyak-banyak, terus tap-tap like. Okay. Baik. Okey, salam ucapan daripada Sajali katanya, selamat bertugas 1J. Balung kini hujan, hati-hati dalam pemanduan. Betul. Dalam keadaan hujan ni pun risiko untuk berlakunya kemalangan atas jalan raya sangat-sangat tinggi juga. Pastikanlah sebelum anda memulakan pemanduan anda, cek dulu tayar tu. Bunga tayar masih okey ke tidak? Terutama bagi mereka yang mahu memulakan perjalanan jauh ya. Takut nanti tengah jalan dalam keadaan jalan raya yang agak berlubang kan, ada beberapa kawasan yang berlubang jalan raya. Okey, di situ kemungkinan besar berlakunya kemalangan. Okey, pecah tayar, na'udzubillah min zalik ya. Jadi sentiasa berhati-hati dan periksa kenderaan anda sebelum memulakan perjalanan, terutama bagi mereka yang akan memulakan perjalanan jauh. Okey, terus setia bersama-sama dengan kami di Tawa FM. Ini dia lagu-lagu Kuasa 2 menerusi Zon Janji Rock. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu daripada Final List.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

si Zon Janjiro Kuasa 2 itu tadi dua buah lagu yang dimuatkan dalam album Lahar Cinta yang diterbitkan pada tahun 1993 yang juga diberi judul Lahar Cinta, dan lagu pertama tadi berjudul Lahar Cinta yang dicipta oleh Awang BPR, lirik yang ditulis oleh Jui, dan lagu yang kedua tadi Menagih Janji, lagu ciptaan Aidit sepenuhnya. Okey, waktu sekarang sudah pun 1.54 minit tengah hari. Kita akan teruskan hiburan Janji Rock di setengah jam yang seterusnya menerusi Syok Layar dan juga Janji Rock ini, dan juga kita akan terus berhibur selepas tu dengan lagu-lagu pelbagai di segmen Syok Layan. Dan terus tap-tap like kita di TikTok Tahu FM yang masih lagi bersiaran langsung ketiga ini, dan ada info-info kita akan kongsikan di jam yang seterusnya. Ini dia Raja Jujur untuk anda.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Janji Rock, Tawa FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Dan salam hari Senin untuk anda, rakan-rakan pendengar Tawa FM, stesen pilihan anda, yang masih lagi setia bersama dengan kami mendengarkan Syok Layan. Ini merupakan jam yang terakhir Syok Layan dan juga jam yang terakhir untuk Janji Rock edisi 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini. Dan seperti yang anda ketahui ya, berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026, empat perlawanan telah pun berlangsung tadi yang diakhiri oleh Sweden menentang Tunisia dengan keputusan 5-1. Sweden memenangi perlawanan tersebut dari kumpulan F. Dan kemudian pada 6 pagi tadi, kick off pukul 7 pagi, Ivory Coast menentang Ecuador. Ivory Coast berjaya menewaskan Ecuador 1-0. Kemudian Belanda dan Jepun terikat 2 sama. Dan pada sebelah pagi tadi, pada sekitar pukul 12 pagi, Jerman menentang Curacao dan Jerman menguasai perlawanan dan berjaya memungut 7 mata berbanding 1 mata daripada Curacao. Dan bercakap pasal perlawanan berkenaan, kita imbas sedikit terlebih dahulu perlawanan Jerman menentang Curacao, yang mana Felix Mecca berjaya menjadikan gol pada minit yang ke-6. Dan setelah itu pemain Curacao ya, Livano Comenencia berjaya menjaringkan gol untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-21. Namun demikian, Jerman tidak berpuas hati, terus melangkah untuk menjaringkan gol menerusi rembatan yang dilakukan oleh Nico Schlotterbeck pada minit ke-38. Dan selepas itu pada minit ke-88 pula, Kai Havertz berjaya menjaringkan gol pada 5 minit masa tambahan setelah half time ya, separuh masa pertama. Kemudian pada minit ke-47, Jamal Musiala berjaya menjaringkan gol yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, okey, yang kelima, okey. Dan kemudian Nathaniel Brown dari Jerman juga menjaringkan gol pada minit ke-68. Dan pada minit ke-78, Dennis Undav menjaringkan gol yang terakhir dan menyebabkan Jerman lebih menguasai perlawanan dan berjaya memungut 7 mata berbanding 1 mata dari Curacao. Okey, dan kini untuk kedudukan kumpulan E, Jerman berada di kedudukan yang pertama dengan 3 mata. Kemudian Ivory Coast berada di kedudukan yang kedua juga memungut 3 mata. Ecuador di tempat ketiga dan juga Curacao di kedudukan yang terakhir. Itu sedikit sebanyak ulasan perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Dan sekali lagi kami ingin ingatkan kepada anda, pada malam ini boleh saksikan di Sukan RTM dan juga RTM Click perlawanan Sepanyol menentang Cabo Verde pada 11 malam ini ya, dan kick off pada pukul 12 tengah malam. Alright, kita ada Aida Wahyuni. Adida Wahyuni, assalamualaikum, salam santun, silaturahim, salam dua jari. Hai Wan, Aida di sini, lokasi sekarang macam biasa di rumah saja sambil dengar Tawau FM. Okey, Wan J, selamat bertugas, bye-bye. Terima kasih ke Aida Wahyuni. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Zoj. Ini dia, Teguh, bersama dengan Wan J di segmen Janji Rock.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bersama-sama dengan Wings, Peronda Jaket Biru 2.23 minit petang ketika ini. Nampaknya kita hampir sampai sudah ke penghujung untuk Janji Rock. Dan selepas ini kita akan terus bersama-sama menerusi segmen Cok Layan, lagu-lagu pelbagai. Okey, sambil-sambil itu kita ingin kongsikan kepada anda, bagi anda yang suka makan manis. Ha, kan? Suka betul makan manis. Sikit-sikit gula, sikit-sikit susu, sikit-sikit minuman itu, minuman ini. Okey. Ini saya ingin kongsikan kepada anda peringatan untuk diri saya sendiri juga ya. Tanda-tanda yang menunjukkan bahawa badan anda terlebih gula. Okey. Yang pertama sekali adalah selalu rasa lapar walaupun baru makan. Macam kenal keadaan ini ya. Dan biasanya bila kita makan dalam kuantiti yang banyak tapi masih rasa lapar tidak lama kemudian. Okey, ini boleh disebabkan oleh pengambilan gula yang tinggi, yang mana ia akan menyebabkan paras gula dalam darah naik dengan cepat sebelum turun secara mendadak. Naik cepat, turun pun cepat. Okey, dan keadaan ini akan membuatkan badan menghantar isyarat badan anda memerlukan lebih banyak makanan. Dia cakap begitu ya, badan anda hantar isyarat tu. Tapi sebenarnya anda sudah pun cukup keperluan tenaga dengan makanan yang sedia ada, dan ini akan mengakibatkan seseorang itu cenderung makan lebih kerap dan sukar mengawal selera makan. Sebab tu bagi mereka yang macam diri saya sendiri ya, jujur rasa lapar tu selalu ada walaupun habis makan. Okey, itu menunjukkan salah satu sebab, okey, ataupun salah satu keadaan yang menunjukkan anda terlebih kandungan gula dalam badannya. Okey, yang kedua, cepat letih dan kurang bertenaga. Ramai yang menyangka minuman manis sebenarnya mampu memberi tenaga sepanjang hari. Okey, tetet, itu adalah silap ya. Tenaga yang diperoleh sebenarnya daripada gula biasanya bersifat sementara. Okey, selepas lonjakan tenaga berlaku, badan kita akan mengalami sugar crash. Sugar crash, iaitu keadaan yang mana paras tenaga menurun secara mendadak, dan ini menyebabkan seseorang berasa lesu, mengantuk dan suka memberi tumpuan. Okey, ada empat lagi ciri-ciri ataupun tanda-tanda badan kita terlebih gula. Kita akan kongsikan selepas ini ya. Dan ini dia sebagai penutup untuk Janji Rock daripada Rahmat Ikamah Terakhir Kasihku. Kita akan kembali bersama segmen Cok Layan selepas ini.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Syok Layan.
1: Tawar FM, saya Zain. Pilihan anda. Assalamualaikum. Sama kembali bersama dengan Wan Jim menerusi segmen Syok Layan. 2.40 minit petang sudah ketika ini. Terima kasih banyak-banyak rakan kita di TikTok Tawar FM. Masih lagi bersama dengan kita ketika ini. Ada yang tap-tap like, ada yang repost, ada yang like. Terima kasih banyak-banyak untuk anda terus menyokong Tawar FM. Stay set, pilihan anda. Baik, masih lagi kita bercakap berkenaan dengan badan terlebih gula. Tadi kita sudah kongsikan kalau rasa lapar walaupun baru habis makan dan juga cepat rasa letih dan kurang bertenaga, itu salah ada antara dua ciri ataupun keadaan yang menunjukkan bahawa badan anda terlebih gula. Okey, kita kongsikan yang ketiga, kerap dahaga dan mulut kering. Rasa dahaga yang berlebihan juga boleh menjadi petanda badan terima terlalu banyak gula, ya. Okey, konsepnya begini, apabila paras gula dalam darah meningkat, buah pinggang perlu bekerja lebih keras untuk menyingkirkan lebihan gula melalui air kencing. Dan proses ini boleh menyebabkan badan kehilangan lebih banyak cecair dan membuatkan seseorang lebih kerap berasa haus. Okey, sebab bila banyak gula, pernah orang cakap kalau kamu terlalu banyak makan gula, cepat rasa haus, cepat mulut kering. Okey, itu adalah salah satu cirinya. Yang keempat, kulit mudah berjerawat. Okey, pengambilan makanan tinggi gula juga boleh mencetuskan keradangan dalam badan dan juga ia akan meningkatkan penghasilan hormon tertentu yang merangsang pengeluaran minyak pada kulit. Ini menyebabkan masalah jerawat lebih mudah berlaku, terutama pada bahagian wajah kita, bahagian dada dan juga bahagian belakang. Okey, yalah, kita tahu jerawat ni banyak faktor yang menyebabkan ia berlaku pada tubuh badan kita. Tapi diet tinggi gula juga sering dikaitkan dengan keadaan ini. Yang kelima, berat badan mudah naik. Jika berat badan menaik, okay, walaupun tidak makan dalam kuantiti yang banyak, ini bermaksud kandungan gula dalam makanan dan minuman harian mungkin boleh menjadi puncanya, ya. Bila kita terlampau banyak minuman bergula seperti teh, ais, kan, kopi segera, minuman bikarbonat, minuman boba yang ada kalori tinggi tapi kurang memberikan rasa kenyang, itu adalah antara minuman-minuman yang boleh menyebabkan berat badan kita naik, kan. Dalam tu ada tinggi kandungan gula, ya. Dan sebab tu kita dinasihatkan untuk berpada-pada bila kita minum minuman viral, minum minuman yang dibungkus, kan, 3 dalam 1, minuman apa lagi, macam-macam minuman manis zaman sekarang ni, tinggi kandungan gula, kan, sudah diletak gula dalam minuman tersebut, susu lah letak dalam minuman tersebut, lepas tu diletak lagi dalam balang besar ataupun tempat besar, dicampur lagi dengan ais krim barangkali, ataupun dicampur lagi dengan bahan lain yang ada gula yang sangat tinggi. So ia akan memang boleh menyebabkan berat badan mudah naik. Okey, itu tanda-tanda badan anda terlebih gula. Okey, dan yang terakhir, selalu teringin makan makanan manis. Okey, ini adalah antara petanda yang ramai tidak sedar bila badan terlebih gula. Okey, kita akan rasa ingin terus mau makan makanan atau minuman manis, ya. Ini lebih banyak gula yang diambil, ya. Kita akan merasa lebih tinggi keinginan untuk mendapatkannya semula. Dan kitaran ini boleh menyebabkan seseorang sukar mengurangkan pengambilan gula kerana badan kita sudah terbiasa dengan rangsangan tersebut. Alright. Jadi ini bila semua ini, 6 ciri ini berlaku pada anda, itu menandakan anda harus menukar tabiat pemakanan kita. Okey, tukar tabiat pemakanan kita supaya kita akan lebih mudah turun berat badan, kita akan mendapat berat badan yang ideal, dan yang paling penting sebenarnya adalah kita fokus kepada striving for the better health. Okey, kita fokus kepada cara untuk mendapatkan tahap kesihatan yang lebih baik dan pada tahap optimum untuk elakkan diri kita daripada menjadi mangsa kepada penyakit 3 serangkai. Okey, diabetes, penyakit jantung dan darah tinggi. Okey, sama-sama kita menjaga kesihatan tubuh badan kita dengan menjaga permulanya daripada tabiat pemakanan kita. Baik, 2.44 minit petang waktu ini kita akan berhibur dengan lagu daripada Kumpulan 17. Ini dia, Ayah untuk anda, Syok Layan.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah

Jadilah sebahagian daripada kami. Geng Syok layan dengan berikan di slot ini. Hubungi 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Terus hasilkan produk yang terbaik. Biarkan kami yang mewar-warkannya dan pendengar kami.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
2: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
2: Pulau Mahiga
1: dan Pulau Sibuan.
2: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

Sweet Bird Psycho daripada Ava Max baru saja menghiburkan anda 2.54 minit petang ketika ini. Baiklah, kita hampir sampai sudah. Bukan lagi hampir sampai, kita sudah sampai ke penghujung untuk segmen Syok Layan ini. Apapun, saya ingin kongsikan kepada anda ya, berdasarkan jangkaan dan ramalan oleh FIFA ya, Argentina mengetuai kedudukan rasmi ranking FIFA ya menjelang Piala Dunia 2026. Namun demikian, model analisis data semasa menunjukkan Spanyol muncul sebagai pasukan pilihan utama untuk menjuarai kejohanan itu mengatasi juara bertahan dan gergasi bola sepak lain. Kalau ikut kedudukannya, Spanyol di tangga yang pertama walaupun dalam ranking dunia di tangga yang kedua, kemudian Argentina di yang merupakan ranking dunia yang pertama, Perancis di tempat ketiga yang menyamai kedudukan ranking dunia yang ketiga, kemudian keempat juga England, kedudukan ranking dunia keempat, dan Brazil dan juga Portugal 5 hingga ke 8. Itu adalah antara jangkaan ya dalam senarai yang dikeluarkan. Apapun, kita nantikan bagaimana prestasi pasukan Spanyol pada malam ini yang bakal menentang Cabo Verde bermula 11 malam di sukan RTM dan juga RTM Click. Okey, kedua-dua pasukan dari kumpulan H yang bakal bersaing pada malam ini, kita nantikan keputusannya ya. Kick off pada pukul 12 malam, dan juga kami ingin update kepada anda untuk perlawanan pada 16 Jun. Okey, dimulai dengan perlawanan dari kumpulan G, Belgium menentang Mesir bermula 2 pagi. Anda boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Click. Kemudian pada pukul 5 pagi pula, Arab Saudi bakal bertemu dengan Uruguay juga di sukan RTM dan juga RTM Click. Dan anda juga boleh turut saksikan perlawanan kumpulan G, iaitu Iran menentang New Zealand. Ya, walaupun konflik yang berlaku antara Iran dengan Amerika Syarikat, tapi tetap mereka ingin bersaing untuk merebut tempat di kumpulan G pada pukul 8 pagi nanti. Anda boleh saksikan di TV OK dan juga RTM Click. Dan tugasan saya, Wan J, Kili Wan J Mbappe, bersama dengan anda menemani anda untuk segmen Syok Layan sudah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sudi bersama dengan kami di TikTok, di WhatsApp, di Facebook, di empat frekuensi utama, di RTM Click dan juga di portal Radio RTM. Selepas ni ada berita dari Tawar FM dan juga rakan lain akan bersama dengan anda. InsyaAllah Azza akan menemani ritma petang anda sampailah ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. Sampai jumpa lagi. Mari tengok tu daripada Andi Meradi menutup tirai Syok Layan. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Seketika nanti, Tawau 3 petang.

15 Jun 2026, fokus berita petang ini, penggunaan bahasa berhemah penting bagi pelihara keharmonian. Graduan perlu lengkapkan diri dengan kemahiran industri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu dijadikan amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tion Ni Cheng berkata, semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai serta sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi. Menurut beliau, isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja atau 3R juga perlu dielakkan pada setiap masa bagi mengelakkan salah faham dan mengekalkan perpaduan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan dialog industri media bertajuk Mengimbangi Virality dan Tanggungjawab Kewartawanan, Kepantasan, Kepercayaan dan Impak Anjuran Malaysian Press Institute dengan sokongan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Putrajaya. Tambah beliau, amalan komunikasi yang bertanggungjawab amat penting dalam memastikan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran yang bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya, Profesor Dr. Zamri Radzi berkata, kebolehpasaran graduan bukan sahaja bergantung kepada kualiti pendidikan, malah turut dipengaruhi keperluan industri semasa serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran kerja. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri, Kota Media. Menurut beliau, pengiktirafan antarabangsa yang diterima institusi pendidikan tinggi negara membuktikan standard pengajian Malaysia kekal relevan dan mampu memenuhi keperluan semasa. Katanya, universiti turut memainkan peranan penting dalam membangunkan sahsiah, kepimpinan dan pengalaman mahasiswa melalui pelbagai program termasuk mobiliti antarabangsa bersama institusi rakan strategik di luar negara. Beliau berkata peluang tersebut turut melibatkan mahasiswa orang kurang upaya atau OKU bagi memastikan pembangunan pelajar dilaksanakan secara inklusif. Dalam usaha memperkokoh hubungan dengan industri, Universiti Malaya turut menganjurkan Karnival Kerjaya Job Fest sebagai platform menghubungkan mahasiswa dengan majikan serta membuka peluang pekerjaan. Profesor Dr. Zamri berkata, kerjasama berterusan antara universiti, industri dan alumni penting bagi memastikan graduan yang dilahirkan kekal relevan serta mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan dua lelaki warga asing dan merampas 6 botol disyaki bom ikan dalam satu operasi khas di perairan Pulau Karindingan Semporna pagi Sabtu. Pengarah Zon Maritim Semporna, Komander Maritim Amir Shubli berkata, bot ronda maritim Malaysia mengesan sebuah bot pam dalam keadaan mencurigakan kira-kira jam 9.30 pagi ketika pelaksanaan operasi gabungan Ops Sejahtera, Ops Khas Cegah Pati OCP COVID-19 Sektor Timur dan Optiris 4.0. Menurut beliau, tekong bot terbabit bertindak memecut laju untuk melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, namun berjaya dipintas anggota penguat kuasa pada jarak 1.6 batu nautika di timur Pulau Karindingan. Hasil pemeriksaan menemukan 6 botol disyaki bom ikan. Manakala semakan dokumen mendapati kedua-dua suspek berusia 50 dan 24 tahun tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Selain bahan letupan itu, pihak berkuasa turut merampas sebuah bot pam tanpa nombor pendaftaran, satu unit enjin 20 kuasa kuda serta sebuah kompresor udara yang dipercayai digunakan untuk aktiviti menyelam. Kedua-dua suspek kini ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959, Palang 63.

0: setiap hari ritme petang.
1: Awal FM.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari awal pagi tadi. Dan kalau tadi anda bersama dengan rakan saya Wan J untuk segmen Syok Layan. Dan segmen ketiga Ritma Petang edisi hari ini 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda akan teman pertemuan bersama dengan Azam Wazawati Daud temani anda untuk 4 jam yang seterusnya dari 3 hingga ke 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya rakan-rakan? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sihat-sihat sajalah ya. Untuk hari ini, apa saja yang anda lakukan, pekerjaan, aktiviti, program anda untuk hari ini, mudah-mudahan segalanya dipermudahkan untuk kita melaksanakan pekerjaan kita ya. Dan seperti biasa, Azhar temani anda untuk dua segmen, untuk segmen yang terakhir dan untuk dua jam yang pertama. Kita akan bersama menerusi pilihan seleksi dan juga talian 089-77-8243 diaktifkan untuk anda. Dan dua jam yang terakhir pula nanti anda akan terus dihiburkan dengan seleksi lagu-lagu retro hinggalah ke 7 malam. Jadi itu antara pengisian kita, teman berteman kita di Ritma Petang untuk hari ini. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna. Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.35 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalamakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.38 minit petang. Jadi kita akan mulakan untuk pilihan seleksi kita 089-77-8243.
5: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: 089-77-72-83 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Ya, seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda, kita mulakan dengan pilihan seleksi kita yang pertama. Kita ada lagu daripada Judika dengan Hati Yang Tersakiti, dengan lagu Cakrahana Kekasih Bayangan. Yang mana satu anda pilih, lagu Kekasih Bayangan Cakrahan atau Hati Yang Tersakiti daripada Judika Pemanggil yang pertama? Terputus, hubungi sekali lagi. 778243 untuk pilih seleksi kita yang pertama. Hello. Hello. Hello, selamat petang. Hello, siapa di sana?
2: Hello, assalamualaikum DJ Azam.
1: Ya, waalaikumsalam Kak Rahimah kita ya.
2: Ya.
1: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
2: Lagu Judika.
1: Judika, Hati Yang Tersakiti ya.
2: Ya.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Baik, itu dia pilihan lagu yang pertama daripada Karim Masali kita di Zilam Lahada tu. Pilih lagu Judika, Hati Yang Tersakiti.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
2: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda sudah 3.25 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu Rahsia Tuhan, nyanyian Noh Saleh. Digantikan dengan lagu Hijab Rindu daripada Black. Rahsia Tuhan Noh Saleh ataupun Hijab Rindu Black. Hello, selamat petang.
3: Ya, selamat petang juga.
2: Selamat petang. Si Anis dikuna.
3: Sampai tanya hati lupa.
2: Sebab macam lama dah dengar suara si Anis ni. Macam mau terlupa-lupa sudah nasib baik hadir hari ni. Okey, Nis. Itulah macam dua minggu. Rupanya si Azhar yang bercuti ya.
3: Itulah.
2: Okey, Nis.
3: Tak pernah miss di udara.
2: Gitu kan. Okey, Nis. Pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Suka dua-dua.
2: Nah, suka dua-dua. Jadi yang paling lah.
3: Yang pertama,
2: Rahsia Tuhan. Baik, kita dengarkan bersama Nis. Terima kasih.
3: Sama-sama. Bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Azan dah lupa ni suara yang ceria, cukup ceria kan bersama kita Tawar FM. Okey, kita layan. Ini dia lagu pilihan Anis Diguna, Noh Saleh dengan Rahsia Tuhan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Seleksi di Tower FM.
15: Ya, seleksi di Tawar FM, pilihan anda 3.31 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya petang ini. Untuk yang ketiga, kita ada lagu Izzat Lazim bersama dengan Zamani, Lima Aksara, digandingkan dengan lagu Flow 88, 24434. Lima Aksara daripada Izzat Lazim dan juga Zamani ataupun Flow 88, 24434. Hello, selamat petang, siapa di sana?
16: Hello, Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam. Siapa tu?
16: Azmalin.
15: Uzmalin?
16: Azmalin.
15: Azmalin. Azmalin dari mana, Azmalin? Batu Empat.
16: Kunak.
15: Kunak, salah lagi. Okey. Azmalin, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
16: Yang pertama.
15: Lima Aksara. Baik, kita dengarkan bersama Azmalin. Terima kasih.
16: Hai, Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Orang Kunak juga, ya. Baik, kita layan ini dia lagu Izzat Lazim dan juga Zamani, Lima Aksara.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Petikan dari 40 hadis Imam

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakim. Tawau. Ya, Tawau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 3.52 minit petang. Sekarang kita dengarkan ulangan ingin tahu untuk petang ini mengenai dengkuran kucing. Kita dengarkan.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Kepada para pencinta kucing, ini mungkin suatu perkongsian yang menarik untuk anda. Ramai yang mungkin perasan, kucing akan menghasilkan bunyi dengkuran yang comel ketika mereka sedang berehat. Namun, tahukah anda, dengkuran tersebut dikatakan mampu mempercepatkan proses penyembuhan. Dengkuran kucing bukan sekadar tanda kepuasan atau ketenangan, tetapi ia merupakan hasil getaran otot laring yang menghasilkan bunyi berfrekuensi rendah. Menurut kajian biomekanik, frekuensi antara 25 hingga 150 Hz yang dihasilkan oleh dengkuran kucing berada dalam julat yang digunakan dalam terapi perubatan untuk merangsang pembentukan tulang dan mempercepatkan proses penyembuhan keretakan. Kajian oleh Hand and Wrist Institute menjelaskan bahawa getaran ini boleh meningkatkan kepadatan tulang serta menyokong proses regenerasi tisu sekaligus membantu pemulihan luka dan mengurangkan kesakitan. Selain itu, kajian menunjukkan bahawa getaran dengkuran kucing turut memberi kesan positif terhadap sistem pernafasan dan tekanan darah manusia. Bunyi berfrekuensi rendah ini berfungsi seperti terapi getaran yang menenangkan, mengurangkan tahap stres dan meningkatkan keupayaan tubuh untuk pulih daripada kecederaan. Dalam konteks haiwan sendiri, kucing dipercayai menggunakan dengkuran

0: Kuran sebagai mekanisme penyembuhan dalaman. Walaupun terdapat banyak bukti saintifik yang menyokong manfaat dengkuran kucing, para penyelidik menekankan bahawa ia bukanlah penawar ajaib yang boleh menggantikan rawatan perubatan moden. Sebaliknya, ia dilihat sebagai faktor tambahan yang boleh menyokong proses penyembuhan semula jadi tubuh. Kajian lanjut masih dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana getaran ini berinteraksi dengan sel tulang dan tisu manusia.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.

0: Assalamualaikum, salam sukan. Apa sama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin hari ini 15 Jun 2026. Beberapa berita sukan saya kongsikan kepada anda. Dan kita mulakan dengan skuad negara rangkul gelaran juara Piala Pembangunan Serantau Triathlon Dunia 2026. Pasukan triathlon negara merangkul gelaran juara dalam acara triathlon berganti-ganti campuran pada Piala Pembangunan Serantau Triathlon Dunia 2026 yang berlangsung hari ini. Skuad negara yang dibarisi oleh Sarah Joy Hong Mai Chen, Kiap Esther Joy Hong Lee Chen dan juga Martin Wen Zuan Lim berjaya melintasi garisan penamat dengan catatan masa keseluruhan 1 jam 20 minit 18 saat. Dan kejayaan itu menyaksikan Malaysia mengetepikan cabaran sengit Rusia yang terpaksa berpuas hati di tempat kedua dengan catatan masa 1 jam 21 minit 5 saat, hanya ketinggalan 47 saat di belakang juara. Tempat ketiga menjadi milik Kyrgyzstan yang mencatatkan masa 1 jam 23 minit 2 saat, manakala pasukan Macau pula menduduki tempat keempat dengan masa 1 jam 23 minit 28 saat. Sementara itu, atlet muda negara kita Ashvin Menon dan juga Tai Ju Chi berjaya mengharumkan nama Malaysia apabila masing-masing menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun B15 pada Piala Remaja Triathlon Asia Kampar 2026. Ashvin menduduki tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 36 minit 50 saat, manakala Tai berada di kedudukan kelima selepas mencatat masa 38 minit 8 saat dalam acara Super Sprint Lelaki B15. Tingkat emas dalam kategori itu dimenangi atlet Republik Czech Maxim Strangmuller dengan masa 33 minit 23 saat, diikuti rakan senegaranya Hugo Kilwood dengan 35 minit 29 saat. Bagi kategori perempuan B15, atlet Filipina Lauren Lee Tan muncul juara dengan catatan masa 38 minit 12 saat mengatasi dua wakil Republik Czech Sophie Fazderkova dengan 38 minit 39 saat dan juga Esther Topkova dengan 39 minit 16 saat. Kejohanan yang berlangsung dari 11 Jun itu adalah edisi ketiga yang dianjurkan oleh Universiti Tunku Abdul Rahman Kampar dan disenaraikan dalam kalender rasmi Badan Antarabangsa Triathlon Dunia sekaligus mengukuhkan kedudukan daerah berkenaan sebagai antara destinasi triathlon utama di rantau berkenaan. Baik, seterusnya, sukan hoki. Ketua jurulatih skuad hoki lelaki negara Brandon Carolan mahu anak buahnya segera melupakan kekecewaan tewas kepada Jepun dan bangkit untuk memburu kemenangan penting ke atas New Zealand dalam aksi ketiga kumpulan A saingan FIH Hoki Piala Negara-Negara di Stadium Hellevel Cape Town, Afrika Selatan esok. Kekalahan 1-4 kepada Jepun dalam aksi kedua kemarin menyaksikan laluan skuad Speedy Tigers ke peringkat seterusnya menjadi lebih mencabar, meskipun sebelum itu mereka memulakan kempen dengan langkah kanan menerusi kemenangan 5-2 ke atas Scotland. Justru pertemuan menentang New Zealand kini dilihat sebagai aksi wajib menang untuk negara Malaysia sekiranya mahu terus menghidupkan peluang mara ke peringkat seterusnya sebelum mengharungi satu lagi tugas sukar menentang Korea Selatan dalam perlawanan terakhir kumpulan Rabu ini. Baik, seterusnya, legenda pejabat negara Nazmi Zan Muhammad mengingatkan sensasi olahraga negara Azim Fahmi supaya tidak terlalu memikirkan harapan dan juga perhatian luar menjelang penampilannya pada kejohanan terbuka Malaysia di UPM pada hujung minggu ini. Menurut bekas juara 100 dan 200 meter sukan si itu, tumpuan yang bakal diterima Azim adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan selepas hampir 4 tahun menjalani latihan dan pertandingan di Amerika Syarikat. Justru beliau berharap pemegang rekod kebangsaan 100 meter itu dapat mengekalkan fokus terhadap rancangan yang disusun bersama jurulatih tanpa terlalu memikirkan persepsi orang ramai. Kejohanan terbuka Malaysia kali ini jangka menjadi pentas yang dinanti-nantikan peminat olahraga tempatan kerana ia antara penampilan utama Azim di tanah air selepas menghabiskan beberapa musim bersama program olahraga universiti di Amerika Syarikat. Kepulangan atlet berusia 22 tahun itu pastinya mengundang perhatian ramai yang mahu melihat perkembangan semasa prestasinya, khususnya selepas berjaya mencipta beberapa catatan membanggakan sepanjang berada di luar negara. Bagaimanapun, Nazmi Zan menegaskan perhatian besar yang diterima atlet muda kadangkala boleh bertukar menjadi tekanan jika ianya tidak diuruskan dengan baik. Nazmi Zan yang pernah menjadi antara pelari pecut terbaik negara percaya Azim tidak lagi perlu membuktikan kemampuannya kepada sesiapa Sebaliknya hanya perlu menumpukan kepada peningkatan prestasi dirinya sendiri. Baik, info sukan kita yang terakhir berkaitan dengan Piala Dunia 2026 FIFA. Keputusan terkini Piala Dunia 2026 untuk hari keempat, 15 Jun 2026. Dan mencatatkan kemenangan besar untuk pasukan Jerman, di mana juara dunia 4 kali Jerman memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan penuh bergaya apabila membelasah pendatang baharu Krakow 7-1 dalam aksi pembukaan kumpulan E. Awal pagi tadi, Jerman memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah kanan dalam aksi pembukaan kumpulan E. Sementara itu, saingan sengit kumpulan F membuktikan semangat juang tinggi Jepun yang bangkit mengikat Belanda 2-2 hasil jaringan lewat Daichi Kamada. Manakala Ecuador tewas tipis menentang Ivory Coast dengan gol 1-0. Dan seterusnya, pasukan untuk keputusan Piala Dunia, Sweden membuka kempen kumpulan F dengan penuh bergaya bila membelasah Tunisia dengan 5-1. Dan untuk jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari kelima, esok 16 Jun 2026, 12 tengah malam ini, nantikan pertemuan bagi kumpulan H Spanyol bertemu dengan Cape Verde. Pada pukul 3 pagi, Belgium bertemu dengan Egypt bagi kumpulan G. Seterusnya, pada pukul 6 pagi, pertemuan kumpulan H Saudi Arabia dan juga Uruguay. Dan juga Iran bertemu New Zealand kumpulan G, yang akan anda saksikan pada pukul 9 pagi. Jadi anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM dan juga Tawa FM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Salam sukan, majulah sukan untuk negara.
1: Info sukan hari ini. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita petang ini bersama dengan kumpulan Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Itu lagu kedua dan lagu pertama bertajuk Rindu Selalu. Rindu siapa tu? Rindu keluarga, rindu teman kan, yang lama tak bersua mungkin. Okey, kita nantikan 6.30 minit petang untuk berita Sabah FM. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Sebelum kita ikuti berita, kita ada lagu Zack Zakuan bersama dengan Tua Azmi, Izinkanlah, digandingkan dengan lagu daripada Afiq Syazwan dan juga Ashraf Han, Langkah Seiringan. Jadi yang mana satu kamu dengar ni? Lagu Zack Zakuan, Tua Azmi, Izinkanlah, ataupun Langkah Seiringan, Langkah Seiringan, Afiq Syazwan dan Ashraf Han. Hello, selamat petang.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, selamat petang. Akmal, pilihan lagu yang mana satu tu, Akmal?
2: Langkah Seiringan.
1: Langkah Seiringan. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Akmal.
2: Sama-sama.
1: Baik, selepas lagu ni kita akan ikuti berita Sabah FM dan selepas berita kembali semula, kita meneruskan lagi pilihan seleksi kita hinggalah ke pukul 5 petang. Pilihan lagu ini, Langkah Seiringan, Afiq Syazwan, Ashraf Han, pilihan Akmal.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sektor pengangkutan darat barangan awam di Sabah, Sarawak dan Labuan diminta segera daftar SKDS. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stephen perlu terus dihayati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda semua. 4.46 minit petang waktu ini. Masih lagi teman berteman bersama dengan Azhar. Okey, kita masih lagi bersama untuk pilihan seleksi kita. 7-7-8-2-4-3. Hubungi untuk anda pilih lagu anda. Pilihan seleksi kita ada lagu Once Dialova dan juga lagu Kehilangan daripada Firman. Once Dialova ataupun Firman Kehilangan. Hello, selamat petang.
2: Rasa seperti nyanyian dalam hati.
3: Itulah tu DJ.
1: Okey, Om Chai. Okey, Om Chai. Lagu Dialova Once ya. Dipilih.
3: Sehat selalu, Kak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat, Om Chai. Sampai si Azhar pun tergelur. Mau cakap apa ni? Kita bagi peluang si Om Chai. Okey, kita layan pilihan lagu Om Chai ni. Once Dialova.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Seleksi di Tau FM 4:51. Bila petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi. Seterusnya kita ada lagu daripada kumpulan Chris Tiara dengan lagu daripada kumpulan Leila Bidadari. Ini lagu bertemakan nama lah ya. Bidadari Leila Tiara Chris Bidadari ya. Okey, kita terima pemanggil kita seterusnya. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
2: Ya, selamat petang sekali lagi.
1: Ya, sekali lagi Anis. Adikku nak pilihan lagu yang mana satu tu, Anis?
2: Tiara.
1: Nyanyi sikit.
2: Ya. Yes. Tiara, menggamit kenangan zaman pesta.
1: Okey, Anis. Terima kasih, Anis.
2: Terima kasih kembali, Mas.
1: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anis, eh. Okay, kita dah layan. Ini dia lagu daripada kumpulan Chris dengan tajuk lagunya Tiara.

Baik, waktu sekarang sudah pun 4.57 minit pertama hampir 5 petang. Apapun, terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang telah pun menghubungi 778243 untuk pilihan seleksi 5 petang kita ikuti. Utama 5 petang.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadangkala menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow penyelidik kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti impor LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi grip kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
3: Man.
4: Oi.
3: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
4: Kau marah, Zah?
3: Ya.
4: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
3: Itulah kan. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
4: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
3: Ya. Bebal lah. Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
4: Macam perlu pula dimarah,
3: ya,
4: kan?
3: Ya, betul. Sebab dia buat salah tu kan.
4: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
3: Ya, jadi kan marah lah kan?
4: Marah lah kau.
3: Tapi boleh kan?
4: Ya, macam mana tu, Mr. B?
3: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
5: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
3: Aku jaga.
4: Hati-hati, awas bilangnya.
5: Macam Naruto kan? Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
4: Betul.
5: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar beritahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
3: masuk ke rumah.
5: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
4: Betul.
5: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
4: Betul. Nah,
5: maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita lah, takut janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
4: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
3: Okay, next.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
8: Tau FM, pilihan anda.
9: Make up.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ritma Petang Tahu FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.27 minit petang waktu ini. Masih teman berteman bersama dengan Azam dan hiburan lagu-lagu retro akan terus temani petang anda hingga lagu pukul 7 malam. Mana anda mendengarkan siaran Tahu FM, pastinya menerusi 4 frekuensi kita di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Ada yang lain, kita menerusi aplikasi RTM Click di handphone masing-masing. Terima kasih juga untuk anda juga yang layan kita menerusi portal Radio RTM. Juga terima kasih untuk anda, teman berteman. Jadi kalau anda ada salam-salam, ucapan-ucapan juga anda boleh hantarkan salam ucapan anda. Azza akan bacakan. Kita santai-santai petang sambil berhibur dengan lagu-lagu retro, sambil juga Azza bacakan salam-salam ucapan-ucapan anda. Okey, kita ada siapa tu? Kita ada rakan kita timbul Kampung Jawa, katanya di Jalan Apas, Batu 3. Assalamualaikum, selamat petang semua untuk rakan-rakan Tahu FM. Untuk Azhar akan juru teknik, selamat bertugas. Aman Han pula, salam Malaysia Madani untuk Azhar. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti katanya. Dan ini dari sini Kampung Baginda Keningau, ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, mendung ke di Keningau tu, bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali, hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi. Untuk DJ jaga diri, Yasi pribadi, ingat pesan abang, jangan akal-akal lagi. Ada gambar dikongsikan di sawah padi, kan, salam salam rindu katanya Tegia. Okey, terima kasih untuk Aman Han di pendengar kita di Keningau yang mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Lagi kita ada pendengar kita di Lahad Dato, di tangan kedua Lahad Dato. Assalamualaikum. Salim Isa Salasaini. Azhar katanya, apa khabar? Sihat. Salam Malaysia Madani. Salam Ritma Petang untuk kawan-kawan yang sedang kasih bagus motor ni. Siapa tu? Si Albin, si Nasai, Akul, Mohang, Rafael, siapa? Kano Salasaini untuk Azhar Bikonti. Kalau balik nanti hati-hati. Terima kasih juga untuk Salim Isa Salasaini. Okey, terus layan untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, pandu dengan berhemah, sentiasa bertimbang rasa, dan semoga selamat sampai ke mana sajalah destinasi tujuan anda. Ini dia lagu bersama dengan Francis Capita, Sekadar di Pinggiran.

0: setiap petang di Tower FM.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ya, semuanya di TV OK Sukan Plus dan juga anda boleh saksikan di penstriman secara langsung menerusi RTM Click. Ya. Jadi, Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin rancak. Dan esok 16 Jun kita akan menyaksikan empat lagi ya perlawanan hebat. Pastinya setiap orang ada pasukan pilihan masing-masing dan juga ada ramalan skor masing-masing. Jadi untuk esok jadual perlawanan esok 12.30 malam. 12.30 malam nanti ya pertemuan bagi kumpulan H iaitu Spain ataupun Spanyol bertemu dengan Cape Verde. Pada pukul 3 pagi, Belgium bagi kumpulan G bertemu dengan Mesir ataupun Egypt. 6 pagi, kumpulan H Saudi Arabia bertemu dengan pasukan Uruguay. Dan juga 9 pagi esok, Iran bertemu dengan pasukan New Zealand bagi kumpulan G. Jadi itu untuk jadual hari esok. Hari kelima ya. Jadi tim mana pilihan anda? Adakah anda yakin dengan kekuatan Spain? Semangat pasukan Iran ada kejutan dari Belgium Belgium dan juga Arab Saudi. Jadi sama-sama kita nantikanlah ya sorakan dan juga kejutan empat perlawanan esok ya. Dan anda boleh tonton di 104 perlawanan tonton 104 perlawanan ini Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK dan juga menerusi Sukan Plus dan di RTM Click. Dan ikuti juga media sosial RTM juga Tawai FM juga ya untuk anda ketahui perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Anda sedang mendengar
1: Tahu
0: FM,
1: pilihan anda.
0: Pilihan anda. Ya, anda sedang mendengarkan Tahu FM, pilihan anda. 5:54 Selamat bersantai untuk anda yang mungkin sudah sampai di rumah kan. Selamat bisa berisi rehat. Selamat minum petang. Ada juga yang keluar petang ni, mungkin ada urusan, keluar untuk berbelanja kan, keluar mengambil anak, keluar untuk mengambil duit. Bercakap mengenai mengambil duit ni, mengeluarkan wang tunai, di mana pelanggan di semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin automatik ATM ataupun SRM, mesin kitar semula pintar, tanpa dikenakan charge RM1 bermula 1 Julai. Dan pengumuman itu dibuat oleh Persatuan-Persatuan Bank di Malaysia, ABM, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, AIBIM, IBIM, dan juga Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, ADFIM, dalam satu kenyataan bersamanya dikeluarkan hari ini. Dan menurut ketiga-tiga pihak itu, inisiatif berkenaan untuk membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad mereka dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Dan pengecualian charge itu terpakai bagi ATM dan juga SRM yang dikendalikan

oleh bank-bank di Malaysia ya. Dan inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama untuk mencerminkan komitmen berterusan industri perbankan bagi menjadikan perkhidmatan kewangan lebih mudah diakses, inklusif dan juga berpatutan kepada pelanggan. Jadi itu berita baiklah ya. Tidak ada lagi potongan charge RM1 dikenakan walaupun kita mengeluarkan duit daripada mana-mana ATM yang lain selain bukan daripada kad apa bank asal kad kita tu. Jadi tiada dikenakan bermula belum sekarang tapi 1 Julai 2026. Okey, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi layan Tawa FM Majlis Suri Nurdin. Assalamualaikum, selamat petang Azhar. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Terima kasih Makcik Suri Nurdin. Aiman di Taman Ria, Sabtu Tugas Azhar di Taman Ria 6. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar Tawa FM. Dan juga kru Tawa FM, ucapan selamat petang yang memandu tu hati-hati ya. Terima kasih. Lagi kita ada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai Azhar. Tujukan ucapan salam ritma petang menuju ke Maghrib dan salam rindu di ruang udara Tawa FM. Untuk keluarga santai kira mana sahaja berada yang sedang layan radio waktu ini. DJ-DJ juga rakan-rakan setia Tawa FM, anda memang terbaik. Okey, terima kasih. Itu antara ucapan-ucapan yang ada di WhatsApp Tawa FM ya? Itu sekali lagi hiburan petang ini. Santai-santai saja kita. Dancing Queen. Dancing Queen.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, dua hari lagi menuju Maal Hijrah 1448 Hijrah. Ya, hampir tiba saatnya kita menutup lembaran lama 1447 Hijrah dengan penuh rasa syukur kan atas segala nikmat kehidupan, ujian yang kita lalui sepanjang tahun 1447 Hijrah ini. Dan pastinya kita bakal lagi membuka lembaran baru di tahun baharu 1448 Hijrah esok ya, dengan doa dan juga harapan agar tahun ini membawa keberkatan, kebahagiaan kan, kerahmatan serta kejayaan dalam setiap langkah kita. Dan semoga hati kita terus dengan kejayaan kan, terus dibimbing dan hidup kita dipenuhi dengan rahmat lah ya. Dan selamat menyambut tahun baharu Hijrah 1448 Hijrah, dan mudah-mudahan 1448 Hijrah ini menjadi permulaan yang lebih baik dan lebih indah perjalanan setahun 1448 Hijrah untuk kita semua ya. Dan majlis sambutan Maal Hijrah juga diadakan sama ada di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Dan untuk majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan akan berlangsung pada hari Rabu nanti, pada 17 Jun 2026, hari Rabu bermula 9 pagi ya, di Masjid Putra Putrajaya. Dan anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi RTM di TV1 ya. Dan itu secara langsung dibawakan seperti dengan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi, okey, pada hari Rabu 17 Jun 2026. Dan pastinya juga kita menjelang tahun baharu Islam 1448 Hijrah, kita juga akan sama-sama menyemarakkan semangat hijrah melalui bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga bacaan doa awal tahun 1448 Hijrah. Dan juga kita ada tazkirah khas Maal Hijrah ya, bersama dengan penceramah kita untuk siaran Tau FM nanti kan esok, siarannya dan ulangannya pada hari Rabu nanti. Jadi selamat meraikan menjelang tahun baru Islam 1448 Hijrah.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda baik sebagai panduan muslimin muslimah dan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tawa Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.20 minit petang, dan untuk zon 4 Bandar Tawa, Balung, Merotai, Kalabakan bahagian Tawa Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.22 minit petang. Dan juga kita akan sama-sama mendengarkan juga rancangan Al-Quran dan terjemahan seketika nanti.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Tawau FM ومحطات من اختيارك.
1: Kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang-kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang. Orang patut tengah kerja, kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama, sedangkan pangkat sama ni. Itu sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal, dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana jangan risau. Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok ada. Jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja tukang cuci. Gaji mereka hanyalah 800 kalau gaji minimum, dan mereka tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi. Tuhan balas macam itulah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang halal, insyaAllah. Sebabnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain, dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Nah, itu yang lebih baik. Tawau FM, pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Allah.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Tutup Buku Lama, Buka Buku Baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Baik, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini. Dia lagu bersama dengan kumpulan Jelmal, Rinduku Tiada Berteman. Terus dengarkan Ritma Petang.

Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Rawau FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.

0: di Tower FM.
1: Ya, setiap petang di Tower FM menghiburkan anda lagu-lagu retro 5 hingga 7 malam. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.53 minit petang. Hampir ke penghujungnya tugasan Azhar untuk petang ini, untuk malam ini. Dan ada satu ucapan terakhir lah ya, yang dihantarkan yang menerusi WhatsApp kita daripada Abu Tidur dalam Sedar. Assalamualaikum, hai semua. Semoga Azhar keluarga serta semua pendengar Tower FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Sentiasa mantap katanya. Lagu serta info yang disampaikan, hijrah itu bukan meninggalkan dunia tetapi memilih akhirat yang tak akan pernah mengecewakan. Salam al-hijrah untuk semuanya. Katanya bye Azhar, balik nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih dengan ucapan-ucapan yang singgah petang ini. Rakan-rakan kita yang menghantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp Tower FM. Dan untuk anda semualah yang bersama kami dari seawal pagi tadi, 6 pagi tadi, mendengarkan siaran Tower FM hinggalah waktu ini. Lepas ini, anda akan terus bersama dengan rakan-rakan penyampai kita lah ya, di Sabah FM. Sebelum masa mengundur diri, yang mohon maaf juga dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam, lahadatu kuna sempurna. Kalau makan tahu di mana juga, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Azhar tinggalkan anda dengan lagu daripada Sweet Child. Ini dia, mainan perkasihan. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Tawau
1: 95.7 FM.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Tardisma.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizah Mohamad Ali berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas. Dato' Armizah berkata kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi diesel kepada rakyat dan industri secara bersasar. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. SKDS antara pendekatan diambil untuk menangani isu ketirisan subsidi bahan api diesel melalui mekanisme pemantauan dan penguatkuasaan secara digital. Legasi perjuangan Allahyarham Tun Fuad Stevens dalam membina perpaduan dan negara bangsa perlu terus dihayati serta dijadikan inspirasi oleh seluruh rakyat. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata Tun Fuad Stevens merupakan tokoh penting dalam sejarah negara yang memainkan peranan besar dalam pembentukan Malaysia, pembangunan Sabah serta penyatuan rakyat pelbagai kaum. Sebagai Ketua Menteri Sabah pertama, Tun Fuad Stevens berjaya memperjuang hak dan kepentingan Sabah dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 dan tuntutan 20 perkara. Dato' Aaron berucap merasmikan program mengenang negarawan Tun Fuad Stevens, legasi Hugon Siu membina negara bangsa di Kota Kinabalu. Beliau berkata pembinaan negara bangsa memerlukan komitmen semua pihak bagi memastikan Malaysia terus kekal aman, stabil dan makmur. Agensi Pemerintahan Bencana Negara NADMA memulakan operasi pembenihan awan OPA di Sabah bermula hari ini hingga Rabu. Operasi itu dilaksana atas permohonan Kerajaan Sabah melalui penyelarasan antara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Bekalan Air, Labuan dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Timbalan Ketua Pengarah Operasi NADMA, Dato' Dr. Abdul Ghaffar Abu Bakar berkata, tumpuan operasi kepada kawasan tadahan air strategik bagi membantu meningkatkan taburan hujan dan mengekalkan para simpanan air yang diperlukan. Kawasan tumpuan adalah Empangan Babagon, Empangan Tenom Pangi, Empangan Cinta Mata, Empangan Kogopon dan Empangan Ulu Padas. Empat tangki berisi lebih kurang 6,000 liter campuran air garam diterbangkan pesawat TUDM dari Pangkalan Udara TUDM Labuan ke lokasi ditetapkan bertujuan mencetus hujan sebanyak mungkin. Ke arah operasi logistik rentas sempadan yang lebih cekap dan bersepadu di Sabah dan Sarawak, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama MPC Wilayah Sabah telah menganjurkan sesi libat urus pengesahan buku panduan operasi aktiviti pengangkutan rentas sempadan di Sabah dan Sarawak pada 9 Jun lepas. Sesi libat urus itu melibatkan kementerian, agensi kawal selia dan pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengangkutan rentas sempadan. MPC dalam satu kenyataan memaklumkan hasil sesi libat urus menunjukkan persetujuan terhadap halah tuju dan kandungan buku panduan operasi yang dibangunkan. Di samping beberapa cadangan penambahbaikan bagi memastikan panduan tersebut selaras dengan keperluan operasi semasa serta kehendak peraturan yang berkuat kuasa. Pembangunan buku panduan operasi itu dijangka membantu mengurangkan pertindihan proses, mempercepat urusan pematuhan serta meningkatkan koordinasi antara agensi yang terlibat. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Dani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus pak.
3: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

paling tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang sudah hantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat malam kepada Kakak Chi dan juga rakan-rakan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Lagu ini untuk anda.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hati-hati, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Tawau, 95.7 FM.
4: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: Simfoni tetap di hati. Baik pemilihan bola sepak, jangan lupa selam malam ini dan awal pagi esok, aksi Piala Dunia FIFA 2026 bersambung dengan empat perlawanan menarik bermula jam 12.30 malam ini. Spanyol menentang Cabo Verde, diikuti Belgium lawan Mesir pada 3 pagi. Arab Saudi bertemu Uruguay jam 6 pagi dan Iran berdepan New Zealand pada 9 pagi nanti. Saksikan secara langsung di salon RTM dan nikmati debaran bola sepak dunia bersama-sama.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Kusbah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.

Sistia bersama Sabah FM Bagus Bas sejak 6 petang lagi. Anda bersama Kak Kaci. Oza akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: menyalurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Goosebumps. Sebentar lagi, utama 9 malam. Agusba.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Semoga santai-santai, sehat-sehat kamu orang di sana. Oke, dan sekarang ini macam biasa Ozel terus temankan kamu menerusi segmen Varia 9 sampai 12:30 malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Oke. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah kasih kawan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Dan sebenarnya di Konti sekarang ini saya tidak keseorangan sebenarnya, sebab kita ada seseorang di Jaka ataupun DJ Baharu Sabah FM. Sudah pastinya beliau seorang lelaki SMN. Dan nanti kamu dengarlah suara dia di jam kedua nanti. Oke, kita ada DJ Syafif di sini. Tapi kita stok-stok dulu dia punya suara. Nanti kamu terus naik bulu Roma apa kalau dengar. Oke, jadi di jam kedua nanti kita akan sembang bola dunia. Oke, ada macam-macam perlawanan piala dunia untuk malam ini. Jadi kamu stay tune, kita terus layan. Ini dia Sarah Suhairi dan Alfi Zumi, Setia Akhir Hayat. Sabah FM, bagus banget.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup. Okey, pada tengah malam ini ada perlawanan kira game panas juga. Okey, di antara Spain dan juga Cabo Verde 12:30 malam. Okey, jadi kalau kamu masih lagi tidak tahu di mana kamu mau menonton Piala Dunia ni, senang saja kamu muat turun aplikasi RTM Klik di telefon kamu secara percuma saja. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, selain itu ada juga perlawanan di antara Belgium dan Egypt ataupun Mesir pada pukul 3 pagi nanti, dan seterusnya pada pukul 6 pagi Saudi Arabia menentang Uruguay. Okey, dan seterusnya pada pukul 9 pagi di antara Iran dan juga New Zealand. Memang demam bola, memang kita ada yang tidak cukup tidur lah ni kan. Tapi kalau tidak cukup tidur, jangan tidak datang kerja pula. Ha, okey. Yang paling penting malam ini kita jadi burung apa? Kalau yang tidak pandai tidur ni, bibit keluar. Ha, betul. Jadi apapun kita akan update kamu untuk analisis game di jam kedua nanti. Okey. Jadi macam biasa, dalam segmen Varia ni, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza penyanyinya. Kamu terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ya, santai terus di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam bersama Ozel. Oke, jadi macam biasa, seperti yang saya sudah war-warkan tadi, di jam kedua nanti kita ada seseorang yang akan menganalisis dalam sembang bola dunia untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026 untuk seterusnya yang akan berlangsung pada tengah malam ini dan juga pada subuh nanti. Oke, jadi siapakah orang itu? Kamu nantikan di jam yang kedua nanti. Oke, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam, macam biasalah. Tepat 10 malam kita ada berita ringkas dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua nanti. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kembali bersama Ozel di Varia Sabah FM. Macam biasa di jam kedua, seperti yang saya sudah war-warkan awal tadi, kita ada sembang bola dunia malam ini. Dan sekarang ini di talian kita bersama dengan Coach Billy Thorne yang berada di talian sekarang ini. Coach, okay, kita mau tanyalah untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti di antara Spain dan juga Cabo Verde, dan pada pukul 3 pagi kita ada Belgium dan Mesir. Pada pukul 6 pagi kita ada Saudi Arabia dan juga Uruguay. Pada pukul 9 pagi kita ada Iran dan juga New Zealand. Jadi untuk ramalan perlawanan Spain menentang Cabo Verde, Coach, apa macam ramalan Coach?
2: Okay, selamat malam. Seperti yang kita tahu, kita kena realistik tentang kedudukan ranking dunia dulu bila kita bercakap tentang peluang. Jadi saya tetap realistik dengan positif kepada Spain. Bukan kita memandang rendah tentang Cabo Verde, tetapi inilah reality bola sepak apabila kita berada di dalam turnamen Piala Dunia yang semua ketahui dia memang kompetitif. Kita kena berpijak di bumi yang nyata bahwa ranking memainkan peranan. Nah, itulah.
1: Betul. Jadi untuk Spain sendiri, diorang ada pemain-pemain bintang yang beraksi di Eropa dan bermain di klub-klub besar. Adakah itu memberi orang bilang kelebihan untuk Spain berbanding Cabo Verde?
2: Ya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pemain bintang, dia tentunya berkait rapat tentang kualiti individu yang pemain itu miliki. Bukan kita memandang rendah yang Cabo Verde ini tidak mempunyai kualiti yang ada. Kita tetap memberi kredit apabila satu-satu pasukan layak ke Piala Dunia. Sudah tentunya pemain-pemain negara tersebut dibarisi oleh pemain yang mempunyai kemampuan untuk beraksi di kejuaraan yang berintensiti tinggi. Tapi kita kena ambil kira tentang apa yang Ozil cakap tadi. Pemain bintang ini sudah tentunya memberi kelebihan yang sangat banyak, sebab dia sudah di label mempunyai kualiti yang untuk beraksi di peringkat yang kompetitif, dan mempunyai satu vision yang sukar dijangka. Unpredictable player ini. Betul. Dia sukar dijangka.
1: Okay. Ya, dan kita difahamkan pasukan yang Spain lawan ni, Cabo Verde ni, kira macam pertama kali beraksi di Piala Dunia. Okey, jadi sudah pastinya semangat dan juga excited pemain-pemain ini memang sangat-sangat tinggi. Apa pendapat Coach berkaitan dengan negara ini?
2: Ya, sudah tentunya. Satu-satu negara yang layak pertama kali ini mempunyai satu kegairahan atau satu, orang bilang, yang mereka perlu tunjukkan di kejuaraan ini. Lebih-lebih lagi pemain ini mencari sesuatu untuk menaikkan satu level untuk mereka secara individu. Pemain-pemain ini untuk mencari, orang bilang, market value. Inilah satu-satu platform yang mereka ada. Tapi dari segi bola sepak, kegairahan, berlari, dan orang bilang satu satu kegairahan, dia tidak mencukupi. Satu semangat, satu kegairahan, dia perlukan quality. Lebih-lebih lagi Piala Dunia ini dia berlangsung 4 tahun sekali.
1: Betul.
2: Jadi kita tidak boleh bergantung kepada semata-mata kepada tentang apa ini, kegairahan atau semangat juang. Dia memerlukan quality yang sangat lengkap.
1: Okay, jadi untuk tekaan perlawanan ini, Coach sendiri meneka kira-kira berapa kosong lah perlawanan ini, Coach?
2: Saya tidak juga terlalu memandang rendah tentang KPWD ini sebab saya rasa jurulatih mereka juga, KPWD ini jurulatih mereka juga adalah seorang jurulatih yang sangat berpengalaman. Jadi dia mengambil kira satu dari segi ranking, nah sebab dia kena realistik ranking ini terlalu jauh. Jadi dari segi taktikal saya rasa KPOD ini lebih kepada defensive game lah.
1: Defensive game.
2: Saya tidak bercakap secara spesifik sama ada dia melakukan satu defensive yang low block, mid block atau apa ini orang bilang dari segi defensive keseluruhan. Dan saya menjangkakan bahwa satu mereka akan hanya menunggu dan melihat kepada daripada bertahan transition kepada menyerang. Itulah satu-satunya peluang yang mereka coba cipta. Tapi saya rasa ini Spain sudah meramalkan sebagai seorang sebagai pasukan yang lebih berpengalaman lah.
1: Betul. Jadi rasa-rasanya berapa kosong ini keputusan? Rasa-rasanya
2: saya mengambil pendekatan daripada first half ke second half. Sekiranya KPWD ini mampu untuk less deficit around 1-0 atau 2-0 di masa pertama, saya rasa mereka mampu untuk menyaingi atau mengimbangi peluang di masa kedua. Tapi sekiranya KPWD ini dijaringkan lebih awal, ini akan membunuh keyakinan mereka sebab bola sepak ini adalah
1: kejam.
2: Ya, bukan semata-mata adalah sebagai pasukan yang untuk bertahan, tapi dia lebih kepada moral permainan untuk dikekalkan sepanjang 90 menit.
1: Okay. Jadi untuk tekaan gol itu kiranya 1-0 lah kan?
2: Saya mengambil 3-0 lah.
1: 3-0 lah. Spain
2: 3-0, Spain 3-0 dia Spain 3 KPLD 0 lah.
1: Okay, alright. Jadi seterusnya kita beralih kepada perlawanan untuk Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pada 3 pagi ini. Untuk kedua-dua pasukan memang kita difahamkan ada pemain-pemain yang bintang juga di sana, seperti di Mesir Mohamed Salah ada. Di Belgium sendiri kita ada pemain berpengalaman Kevin De Bruyne. Jadi mungkin untuk perlawanan ini macam mana coach? Mungkin boleh apa ini bagi pendapat ya, lah untuk ramalan
2: ya untuk perlawanan Belgium dan Mesir ini, saya rasa ini adalah perlawanan yang seimbang. Dia bergantung kepada mana pasukan yang melakukan sedikit kesilapan atau kesilapan kecil. Sebab di peringkat Piala Dunia ini jaringan gol boleh berlaku dengan half chances saja. Jadi sebab itu saya lebih suka bercerita tentang kesilapan kecil. Kesilapan kecil ini di peringkat Piala Dunia ini pasukan yang dihukum tidak memerlukan untuk melakukan kesilapan yang besar. Dia hanya memerlukan half chances pun boleh menjaringkan gol. Jadi untuk Belgium dan Mesir ini, kedua-dua pasukan ini mempunyai pengalaman di peringkat kompetitif dan Piala Dunia. Rata-rata pemain ini adalah berstatus bintang. Jadi satu, less mistake, simply mistake. Kedua, pasukan yang berpeluang untuk memenangi, pasukan yang lebih menonjol, lebih perform pada the day, the game lah. Itu dia.
1: Okay. Jadi untuk tekaan gol bagi perlawanan Belgium dan juga Egypt 3 pagi nanti, coach sendiri meramal bagaimana tekaan gol?
2: Saya masih mengambil Belgium menang 2-1 sebab saya mengambil kira attacking force yang Belgium ada sekarang ini, rata-rata pemain penyerang attacking Belgium ini dia perform di peringkat klub, dan beberapa pemain ini juga ada bermain di peringkat Champions League.
1: Betul. Dan kita mau tanya juga coach, antara Belgium dan juga Egypt ini kan, Belgium lebih kepada menyerang ataupun Egypt lebih kepada defensif ataupun macam mana, ataupun 50-50 sama-sama aja menyerang, macam mana coach rasa?
2: Saya rasa kedua-dua pasukan ini dia akan mengamalkan modern defending apabila kehilangan bola, tapi sejauh mana, sebab kedua-dua pasukan ini mempunyai quality individu penyerang yang tidak boleh dipertikaikan. Jadi saya rasa kedua-dua pasukan mengamalkan open play apabila menyerang, tapi dari segi defensif mereka akan mengamalkan 10 player di bawah bola, di bawah level bola, sebab inilah rata-rata pasukan ini apabila bermain di peluang bersama mereka lebih berhati-hati dahulu.
1: Betul. Jadi untuk Piala Dunia 2026 ini coach, kalau coach sendiri memilih negara apa coach yang boleh high chances untuk menjuarai Piala Dunia ini coach?
2: Ya, selain daripada saya memilih pasukan yang sering masuk ke top 8 atau quarter final, saya juga menjangkakan ada 1-2 pasukan yang akan melakukan upset, terutama daripada pasukan tuan rumah US dan juga Meksiko, sebab ya, biarpun di peringkat dunia, di peringkat liga atau di peringkat pemain profesional ini, mereka sentiasa akan menagih pemain ke-12, yaitu penyokong. Jadi sebab itulah, selain daripada yang pasukan yang sering masuk top 8, Brazil, Argentina, Jerman, saya tetap mengambil sikap terbuka memilih US dan Meksiko juga berpeluang.
1: Ini kira dark horse lah dengan coach.
2: Dari segi personally, saya masih memilih Germany lah. Germany ini dia mengambil track record yang konsisten last 3 World Cup. Jadi saya tetap memilih Germany berpeluang untuk menjuarai lah.
1: Bagaimana pula dengan Portugal coach? Itu pilihan saya pak coach.
2: Portugal memang tidak dinafikan, sebab di barisan midfield dan attacking ini mereka mempunyai beberapa nama besar, yaitu Vitinha, Cristiano Ronaldo, Bruno.
1: Betul.
2: Tapi kita tidak boleh bersandarkan atas dasar nama, kita kena bersandarkan atas current performance, sebab Piala Dunia ini menagih prestasi semasa. Sebenarnya prestasi semasa ini memainkan peranan untuk membimbing pasukan itu untuk layak ke peringkat lebih jauh.
1: Jadi bagi coach sendirilah, Cristiano Ronaldo yang nama besar nih kan, adakah dia masih lagi relevan untuk Piala Dunia yang terakhir kalinya ini?
2: Ya, sudah semestinya Cristiano Ronaldo ini memang tidak boleh dinafikan, dia mempunyai, dia sentiasa mempunyai quality untuk bermain di mana-mana kejohanan besar. Satu, dia mempunyai satu, bagi saya, dia mempunyai satu mental strength yang sudah lengkap. Kedua, mungkin dari segi physically, dia mungkin sudah dibatasi. Tapi yang paling penting, dia sentiasa mempunyai scoring instinct dan mempunyai satu karakter yang saya rasa di kejohanan Piala Dunia ini dia tidak semua pemain ada. Jadi mungkin Portugal menyerahkan dia untuk menagih aspek-aspek yang tidak ada dengan pemain Portugal yang lain.
1: Oke, kita ada pendengar nih, dia bertanya, Jackson Tagua bah, dia bertanya di sini di TikTok Live, dia bilang apa pendapat coach dengan wakil Asia yang memang cukup-cukup bagus sekarang ini, macam Australia, Japan dan juga Korea. Pandangan coach sendiri untuk prestasi dorong game pertama untuk Asia punya?
2: Ya, sudah tentunya seperti yang kita tahu, Japan ini last 5 match friendly ini dia mempunyai satu keputusan yang sangat positif, menang dengan Brazil, menang dengan Germany, dan menang-menang dengan beberapa pasukan yang besar. Tapi kita kena ingat, orang bilang Persia yang berada di peringkat friendly ini, dia tidak sebesar di peringkat Piala Dunia. Jadi ini satu faktor yang akan menjadi turning point kepada pasukan Jepang maupun Australia maupun Qatar. Sejauh mana adaptation pressure ini menentukan konsistensi di peringkat kumpulan dan juga peringkat kalamati. Bukan kita menidakkan pasukan Asia ini, tapi kita dapat melihat kojonan-kojonan atau klub-klub yang mampu bersaing ini di peringkat World Club Championship, Champions League, dia tidak dibarisi oleh pasukan-pasukan dari Asia.
1: Oke, okay, Coach Billy, ada lagi satu komen di sini si Siba Kumar, Pak. Kita punya legend juga. Oke, okay, dia bagi tahu siapa rasanya bakal-bakal pemain yang akan bersinar dalam Piala Dunia kali ini. Ngam-ngam dia masuk sini, jadi Coach bagi tahu lah siapa pemain yang bakal-bakal bersinar untuk Piala Dunia kali ini.
2: Ya, sudah tentunya pasukan yang belum beraksi seperti Spain, kita ada beberapa nama yang perlu di-highlight seperti Rodri, Gavi dan juga Lamine Yamal. Dan pasukan-pasukan yang sudah beraksi pula seperti Sweden, Ayari, ini kena diambil perhatian. Sebab dan juga pemain daripada Maroko, dia baru berusia 18 tahun tetapi menunjukkan satu permainan yang sangat matang. Inilah menentukan satu market value yang boleh didemand oleh pemain-pemain yang disebut tadi, tapi masih terlalu awal untuk kita bagi mereka rating yang bahwa ini mereka mempunyai satu quality yang orang bilang sebaris dengan nama-nama besar sebelumnya. Jadi dia kita dapat lihat apabila satu konsistensi yang berlaku apabila di peringkat kalamati, sejauh mana mereka boleh adapt. World Cup ini adalah satu kejohanan yang berprestis tinggi.
1: Oke, Coach, terima kasih untuk analisis dan juga orang bilang perkongsian berkaitan dengan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung tengah malam nanti dan juga 3 subuh. Oke, apapun minta maaf kalau mengganggu malam-malam macam ini. Dan apapun kami dari Sabah FM, thank you so much lah, Coach.
2: Oke.
1: Okay. Alright, selamat malam, Coach.
2: Oke, okay, malam.
1: Alright. Oke, okay, itu tadi bersama dengan Coach Billy Thorn, okay, yang pernah membimbing skuad bawah 23 tahun Sabah musim lepas. Dan seterusnya kita akan bersama-sama dengan seorang lagi Coach. Oke, okay, tapi ini untuk perlawanan Saudi Arabia dan juga Uruguay, Iran dan juga New Zealand. Jadi kita mau layan dulu lagu FIFA World Cup tahun 2002. Oke, okay, layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun santunan kasih hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan doa awal tahun baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun program baby hijrah di ward persalinan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
0: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Mai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, bah.

Lawatan PM ke Rusia berkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, tender terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif, namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Saya maklum, Malaysia ni agak kreatif. So, bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik. Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12.30 malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, sembang bola dunia kembali lagi di Sabah FM. Kali ini kita bersama dengan dua orang. Wow, dijaga. Yang seorang ni bakal-bakal DJ Sabah FM bersama DJ Syafif. Selamat malam DJ Syafif.
1: Selamat malam Azil.
0: Okay, kita ada seorang jurulatih instructor dan juga kiranya pegawai teknikal Safa, betul?
2: Ya, betul.
0: Ya, selamat malam Coach Roni.
3: Selamat malam Mozel.
0: Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa malam ini datang untuk sembang bola dunia lah. Okay, kalau tadi kita sudah pun bersama dengan Coach Billiton menganalisis perlawanan di antara Spain dan juga Cabo Verde dan juga Belgium, Egypt, dan kali ini kita sama-sama sembang-sembang bola. Okay, ini untuk perlawanan pada pukul 6 pagi nanti di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Okay, untuk perlawanan ini Coach Roni, bagaimana Coach merasakan untuk dua-dua negara ini dalam perlawanan nanti? Adakah dia seimbang ataupun Saudi Arabia lebih menyerang ataupun Uruguay bertahan ataupun menyerang? Mungkin boleh utarakan pandangan Coach sendiri.
3: Okey, pada saya ini satu perlawanan yang memang menarik untuk ditonton. Okey, Saudi Arabia seperti yang kita tahu liga dia sekarang pun salah satu liga terbaik
0: di dunia.
3: Apa, di dunia. Okey, cuma Saudi Arabia, okay. Kalau kita imbas balik, Saudi Arabia ni kalau dalam sejarah Piala Dunia dia pernah mengejutkan pasukan Argentina.
0: Ya, betul. Perlawanan pertama kan?
3: Betul, Piala Dunia
0: 2022.
3: Betul, 2022. Yeah. So tidak mustahil pagi ini,
0: yeah,
3: kejadian yang sama,
0: betul,
3: mungkin orang cakap berulang kembali. Okay, so pada saya, kalau tengok daripada cakap
0: atas kertas lah,
3: atas kertas satu perlawanan yang seimbang lah. Okay, dan macam yang DJ Ozil cakap tadi, soal menyerang ataupun bertahan, pada saya memang kedua-dua pasukan saya rasa oleh kerana perlawanan pertama mungkin berhati-hati. Okay, tapi dalam masa yang sama tidak mustahil mereka akan menyerang
0: habis-habisan
3: untuk mendapat keputusan yang baik untuk, betul, pasukan masing-masing pada perlawanan pertama ini.
0: Jadi kita nampak sendiri Saudi Arabia pun pemain-pemain dia semakin berkualiti.
3: Betul.
0: Jadi mungkin bagi Safif sendiri Uruguay dan juga Saudi Arabia malam ini untuk subuh nanti perlawanan seimbang ataupun mungkin pandangan Safif sendirilah.
1: Mungkin Saudi Arabia akan main defensif lah.
0: Defensif ah? Uruguay?
1: Uruguay akan mencari tiga mata pertama untuk group H. First stage group H untuk pagi besok jam 6 pagi. Sebabkan Uruguay punya attacking
0: okay lah.
1: Front pun bagus. Ada Darwin Nunes, ada Berberde, ada Bentancur. Saudi Arabia kita tahu diorang memang akan main defensif terus main counter attack.
0: Okay.
1: Jadi kalau bagi saya chances peluang untuk Saudi Arabia ada. Jika disiplin lah.
0: Yeah.
1: Defensif diorang, pertahanan diorang disiplin. Uruguay kalau dorang punya attacking tajam,
0: okay,
1: tidak mustahil untuk menjaringkan gol.
0: Okay, jadi untuk coach sendiri, perlawanan di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay, tekaan gol-gol untuk perlawanan ini?
3: Tekaan saya untuk perlawanan ini, Saudi Arabia 1, Uruguay 1.
0: Wow, okay, macam mana Syafif sendiri?
1: Bagi saya mungkin Uruguay 3.
0: Wow.
1: Saudi Arabia 2.
0: Okey, Coach Roni 1-0, Safif 3-2. 3-2 kan? Coach Roni tadi 1 sama?
3: Seri
0: kan tadi? Okey. Seri bermakna kita akan nantikanlah untuk game pada 6 pagi nanti di antara Saudi Arabia dan juga Uruguay. Okey, beralih untuk perlawanan seterusnya pada pukul 9 pagi di antara Iran dan juga New Zealand. Okey, bagi coach sendiri macam mana untuk ramalan perlawanan ini?
3: Okey, untuk perlawanan Iran melawan New Zealand, okey. Kalau kita tengok pun dari segi pengalaman bermain di Piala Dunia, Iran telah menyertai Piala Dunia sebanyak 6 kali.
0: Okey.
3: Sementara New Zealand 3 kali. Dan juga dari segi ranking, Iran di ranking ke-20.
0: Okay.
3: New Zealand di ranking 85. Pada saya memang kelebihan kepada pasukan Iran. Tetapi kita tidak nafikan
0: New Zealand.
3: Mungkin ada kejutan daripada pasukan New Zealand.
0: Ya, okey. Bagaimana pula dengan Syafif sendiri untuk perlawanan Iran dan juga New Zealand?
1: Perlawanan Iran dan New Zealand mungkin kita akan tengok dari segi siapa akan membuat kesilapan.
0: Kesilapan, okey. Ya.
1: Jika pertahanan Iran ataupun pertahanan New Zealand tidak sebegitu on form pada perlawanan tersebut,
0: sudah pastinya
1: sudah pasti akan dihukumlah. Dihukum oleh pemain lawan.
0: Okey, okey. Jadi untuk perlawanan ni coach, macam mana tekaan coach sendiri untuk perlawanan ni?
3: Okey, saya menjangkakan Iran akan menyerang. Iran 2 New Zealand 0.
0: Iran 2 New Zealand 0.
3: Betul.
0: Okey, yakin? Okey, siapa pula?
1: Saya akan ambil 0-0 ataupun kelebihan tu adalah bersama Iran lah.
0: Iran
1: lah. Iran sebab.
0: Tapi tetap 0-0 lah.
1: 0-0 atau 1-0 kepada Iran.
0: Oh, bermakna Iran satu lah.
1: Iran satu.
0: Oh, okay, alright. Jadi itu antara ramalan dan juga tekaan di antara DJ Syafif dan juga Coach Roni. Jadi saya mau tanya dulu sebelum kita mengakhiri ini, kita mau tanya Coach Roni dululah sendiri. Kalau bagi Coach Roni, kalau sudah beberapa perlawanan kan dan juga melihat dalam kelayakan Piala Dunia semua negara ini, apa negara yang Coach rasa high chances untuk juara kali ini?
3: Okey, saya bukan peminat pasukan nih, okey.
0: Okay.
3: Tapi saya jangkakan pasukan-pasukan seperti Perancis, okey. Pasukan daripada negara Eropah lah.
0: Okay. Okay.
3: Saya jangkakan Perancis ataupun Spain berpeluang besar untuk kejohanan kali ini.
0: Kenapa coach pilih dua tu tim?
3: Satu dari segi pemain yang mereka ada, satu lagi pengalaman mereka lah di Piala Dunia. Okay. Itu memainkan faktor penting untuk saya jangkakan mereka ada peluang besar untuk memenangi kejohanan kali ini.
0: Kalau saya berikan dua pilihan negara yang membuat kejutan dalam Piala Dunia ini, coach pilih apa?
3: Okey, kejutan lah.
0: Kira macam dark horse lah gitu.
3: Okey. Oleh kerana kita dari Asia, okey, kalau kita tengok dua okay. Pasukan yang telah bermain sebelum ini, tidak mustahil pada saya pasukan seperti Jepun,
0: okay.
3: Jepun ataupun Korea, wakil daripada Asia ni untuk memenangi itu tidaklah.
0: Okay, okay. Tapi kejutan lah.
3: Kejutan mungkin.
0: Mungkin ke 4 besar, 8 besar?
3: Tidak mustahil.
0: Betul.
3: Tidak
0: mustahil, okay. Ya. Itu pandangan Coach Roni sendiri. Untuk DJ Syafiq pula, Syafiq melihat sendiri negara-negara yang sudah pun beraksi, dan ada lagi beberapa negara belum beraksi. Untuk kali ini, Piala Dunia 2026, Pip, apa yang kau rasa akan juara?
1: Saya kena tengok semua perlawanan lah. Kita belum tengok lagi Spain. Spain akan main malam ni, 12. England pun belum lagi main. Portugal pun belum lagi main.
0: Okay.
1: Kita kena tengok semua. Argentina. Jadi kalau saya, pasukan pilihan untuk ke final di antara Spanyol dan Perancis.
0: Oh, ataupun, sama juga. Oh, tiga ada.
1: Ataupun Spanyol dan England.
0: Oh, antara itulah, France dan England. Kenapa pilih negara ni?
1: sebab mungkin liga dorang tu sangat kompetitif lah.
0: Okay.
1: Liga dorang tu lebih bagus daripada, bukan cakap liga lain tidak bagus, tapi okay, dia lebih kompetitif dan pemain-pemain pun macam Spanyol dia bawa pemain lebih muda untuk World Cup ni, Piala Dunia ni, sebabkan mungkin pengalaman untuk mereka merasai bermain di Piala Dunia. England pula pemain-pemain yang macam dulu, macam Frank Lampard, Gerrard, Paul Scholes, Ferdinand, sudah tidak ada. Jadi pemain-pemain sekarang tu yang perlu mencipta nama. Dan juga pemain-pemain sekarang pun yang England ada tu berkualiti lah. Daripada yang bukan yang daripada yang sebelum ni.
0: Okay.
1: Cumanya plus Euro dulu pun England yang
0: not pergi final. Lah. Jadi tadi Sabib ada sebut beberapa player, tapi ada satu pemain yang dia tidak sebut, Rooney. Bermakna Rooney tidak hebat lah kan?
3: Ya. Rooney sebelah biasa.
1: Wayne Rooney adalah idola saya.
0: Wow. Okay. Jadi kau rasa untuk negara yang membuat kejutan kali ini apa negaranya?
1: Mungkin negara Maroko.
0: Wow, satu saja, dua saya bagi, saya minta dua. Apa lagi? Maroko dengan
1: untuk negara Arab ni Maroko lah.
0: Okay.
1: Untuk Asia pula mungkin Jepun.
0: Jepun.
1: Ya, Jepun.
0: Oh, okay. Jadi kita sama-sama lihat nanti di hujung-hujung adakah ini negara yang akan membuat kejutan di Piala Dunia 2026 dan pasukan yang menjadi pilihan juara. Ui, France dengan Spain, oh. Tidak pilih Portugal, oh.
1: Tidak, Portugal tahun ni mungkin nangis lah.
0: Hai. ya, mesti marah nih pendengar-pendengar yang tengah layan sekarang kan.
1: Minat Portugal. Coba lagi.
0: Okay. Coach, mau tanya juga untuk pemain muda yang bakal bersinar di Piala Dunia. Ya. Yeah.
3: Okay. Pemain muda.
0: Ya, yeah, pemain muda.
3: Bersinar. Okay. Pada saya Yamin Yamal.
0: Okay, Spain. Spain juga.
3: Spain. Yeah.
0: Okay, kenapa coach memilih si Lamine Yamal ni? Adakah dia punya dribble bagus? Dia punya teknik, skill, work rate dia ataupun macam mana coach?
3: Satu kalau kita tengok kelebihan dia bermain di klub besar.
0: Klub besar Barcelona.
3: Barcelona. Ya, dia bermain di Barcelona dan juga pengalaman dia sebelum ni di kejuanan
0: Euro
3: kan. Yeah. Dia mencipta nama di situ.
0: Betul.
3: So tidak mustahil di Piala Dunia ni dia mempunyai package yang lengkap seperti yang DJ Ozil sebutkan.
0: Betul.
3: Tadi dari segi teknik dia, kelebihan dia, dribble apa semua tu. So ini adalah pentas besar, okay? Kejuanan yang besar. So tidak mustahil di pentas Piala Dunia ni dia akan lebih menyerlah lah.
0: Okay. Satu lagi coach, boleh kah?
3: Ya. Yeah.
0: Kasut emas.
3: Kasut
0: dari
3: emas.
0: Terbanyak. Siapa rasanya?
3: Mbappe.
0: Ya. Yeah. Okay, Beb. Kau rasa pemain yang akan bersinar, pemain muda selain Lamine Yamal?
1: Pemain muda untuk Piala Dunia ni, player to watch lah kan?
0: Yes,
1: orang bilang player
0: betul.
1: To watch. Valentin Barco daripada Argentina.
0: Wow.
1: Valentin Barco, Michael Olise daripada Perancis.
0: Okay.
1: Dan satu lagi.
0: Siapa?
1: Daripada Portugal lah. Tapi dia mungkin untuk timba pengalaman lah.
0: Pemain muda siapa?
1: Pemain muda. Conceição.
0: Sudah pasti.
1: Kaki kiri.
0: Kasut emas. Pencari terbanyak.
1: Mungkin Harry Kane lah.
0: Harry Kane. England juga.
1: Harry Kane.
0: Not bad. Kenapa Harry Kane?
1: Sebab dia mendapat Golden Boot di Bundesliga.
0: Okay.
1: Pengalaman dia pun dia di on top of the
0: prime lah,
1: prime dia lah sekarang ni. Jadi kalau dia boleh dibagi bola, dia boleh finish. Jadi dia sudah membuktikan dia boleh mendapat kasut emas lah untuk kejohanan kali ini.
0: Okay.
1: Sebab kalau saya mau pilih Mbappe, dia tidak akan, dia akan bersaing dengan dia punya, dia punya teammate sendiri, yaitu
0: betul.
1: Sebab Dembele.
0: Betul. Sudahlah apa nih, anugerah Ballon d'Or pun dia kan, Dembele.
1: Betul.
0: Iya. Jadi untuk coach sendiri Golden Glove, ini kali. Kau melihat siapa rasanya? Adakah di Brazil Alisson Becker? Adakah Pickford England? Adakah penjaga gol seterusnya yang lain? Bagaimana kau cuma rasa? Siapakah Golden Glove? Awal-awal kita sudah bincang nih untuk Golden Glove, padahal masih awal lagi. Tapi mungkin coach boleh shortlisted lah. Mungkin Jerman pun ada Neuer kan?
1: Ya.
0: Ya, yeah, Manuel Neuer.
3: Okay. Pada saya untuk Golden Glove ni ya, tidak mustahil Neuer.
0: Ya, yeah. Neuer, Manuel Neuer. Neuer. Jerman.
3: Jerman, sebab apa? Satu pengalaman dia,
0: yeah,
3: di petas dunia.
0: Penjaga gol Argentina anda kah? Martinez
3: rasa
0: dia mungkin tua kan?
3: Bukan faktor tua, kayak faktor tua ini, tapi bagaimana barisan pertahanan.
0: Betul.
3: Sebenarnya. Okay?
0: Bermakna cakap, barisan pertahanan Argentina ini kali goyalah.
3: Bukan gue, tapi saya rasa
0: kurang.
3: Yeah. Kurang. Berbanding Jerman, saya lebih memilih Jerman. Jaga gol Jerman.
0: Iya, betul. Saya setuju dengan pendapat yang dikongsikan oleh Coach Roni, sebab kita melihat lagi Tottenham, Romero di sana kan, dorong jatuh lagi di liga bawah, jadi dan prestasi dia pun tidak berapa. Martinez, MU punya center back pun jarang-jarang dimainkan sebab kecederaan.
3: Yeah,
0: okay, Sabib. Yeah. Golden Glove untuk Piala Dunia.
1: David Raya.
0: Wow, woi, reserve to the husband.
1: Dia Champions League finalist pula.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, mesti dia
0: akan. Okay, kita
1: tinggal di malam.
0: Okay, kita tinggal di malam. Siapa plus 11?
1: Plus 11 Spanyol. Tapi
0: ya,
1: sebab saya rasa David Raya lah akan diberi peluang bagi untuk Piala Dunia ni.
0: Okey, jadi tengah malam nanti kita sama-sama saksikan adakah David Raya first choice ataupun second choice.
1: Kalau bukan David Raya, mungkin Diego Costa lah.
0: Diego Costa.
1: Diego Costa, keeper Portugal.
0: Oh, okey, sudah pastilah, masih muda lagi.
1: Kita tengok macam mana nanti kejadian dia.
0: Okey, jadi ini analisis untuk perlawanan Saudi Arabia, Uruguay, Iran, New Zealand dan sambil sembang bola dunia malam ini bersama dengan Coach Roni dan juga DJ Shafi. Jadi kalau kamu sendiri, apa negara yang kamu rasa boleh juara? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.

0: Saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan kali ini dengan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di-skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Tak ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga. Kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjaga tel. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Abang Chris dengan Memegang Hati. Membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kampit, Songka, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Sari dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nini Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Zulrahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Ita Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Rasak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoho, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasrul FM, Marsa Saleh Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumanda Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kul Cengan, Uhmaw, Faizal Mustafa, JB, Jazmizi, Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nodin dari Miri, Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ada ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Research dengan Purnama. 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong. Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena cas RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat eh? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena cas lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026. 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging, Abang Lori, pam-pam-pam. Oh, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nek Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi budak lawanya? Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Hatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi, Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya? Masuk, siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi. Lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour. Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

kasih hentak kepala. Merusin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membawa kita ke 1.09 benih pagi. Oh, kita dah berada di jam yang kedua. Nasional yang buruh hantu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional yang buruh hantu. Dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan, lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai dah tak payah dah siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital. Tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohatun, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Brua, Semek Dia, Masam Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Nurohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Nisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom Abang Luri ya. Pilot Darat The Gang Rimba. Pam Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri, brother-brother bus. Cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junior Ria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengar lagu Hindustan, dengar lagu dangdut kan. Ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah. Mana menang mudah, Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026 saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti berkabalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya? Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pah, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairu Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Sepawi, Noliza Wati, Din Taiping, Masna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Aisyah Mebiana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79. Driver MJ Carrier. Pam-pam-pam. Abang-abang yang pilot darat, kalau menyapu saya memang tak kena bagi horn dekat saya. Ya? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Ya? Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita. Lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

kumpulan memang mesti lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan. Bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti. Kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Ya? Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde. 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol. Semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat. Bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 ya. Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lee 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, head banging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azriza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini, kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Wakil Asia, Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Pineng, GPS luncur. Geng kerja malam Balai Polis Kota Sarang Semun. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis, terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: sekarang Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

rela dengan ramalan gubernur belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Kibadi yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain pada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang akan melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Salah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1,000,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Posu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo, saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalinasir, Rinova, Irin, Kitchen, Mak Sunnah, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nur Rafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
jutaan pendengar geng-geng Buruh Hantu. Semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng Buruh Hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zahid Alif, teman pertama sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag yang teruntuk cinta hati. Menerusi lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi? Semua tengah tonton bola sepak? Baru saja bermula, baru masuk minit ke-5. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau bolehlah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Manah melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kati, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. Riji Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angah Ri, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

bosnya adalah Kamal Halim, kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mulia Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Sama yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduli Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kita lihat pada ketika ini pun penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik Resi Nasional Game Berhantu. Baik, sementara itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan, terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Mokah Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Ads, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnad, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak. Mantap. Zam 67 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM, semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaida tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang.

0: doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz, dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke, okay. Ya, nyarun masalah teh, wairu'un masalah itu, jaga-jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat. karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
1: Rentak Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Barani. Salam sejahtera untuk anda semua.
3: Selamat pagi.
2: Iya, terima kasih kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda.
3: Iya, kembali bersama-sama dengan kami Geng Selasa, Wafa dan juga Kayum.
2: Iya.
3: Kembali menghuru-harakan pagi Selasa anda.
2: Walaupun dah segar ya mendengarkan hiburan saya Rentak Pagi untuk edisi Selasa 16 Jun 2026 hari ini. Selama 5 jam sehingga ke jam 11 pagi, hiburan lagu-lagu sampai pukul sampai masih akan bersama-sama dengan anda.
3: Iya, jadi terus stay back bersama-sama dengan kami selama 5 jam. Stay back
2: Stay back.
3: Stay back.
2: Macam vibe dia pagi ni kan. Okey, apa pun alhamdulillah cuaca di perbandaran Tawau seawal pagi ini dalam keadaan baik. Ada mungkin ada di kalangan sahabat pendengar semua yang dalam perjalanan ke tempat kerja.
3: Mm-hmm.
2: Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah.
3: Betul.
2: Ada di dalam perjalanan anda. Tapi ada sesetengah sekolah hari ini bercuti. Sempena dengan cuti peristiwa esok insyaAllah. Sempena dengan sambutan Mal Hijrah.
3: Betul.
2: Ada juga yang tidak bercuti hari ini bersekolah tetapi akan bercuti pada hari Khamis nanti. Sempena dengan cuti peristiwa lah.
3: Mm-hmm.
2: Jadi adik-adik cuti-cuti juga. Kerja rumah jangan lupa buat, okay?
3: Betul.
2: Baik, apa-apa dah setia mendengarkan kami di empat frekuensi utama kami.
3: Mm-hmm.
2: Empat frekuensi World Cup anda. 191.93.6.99.1 juga 88.3 MHz.
3: Ya, juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click.
2: Ya.
3: Terima kasih banyak-banyak. Bukan saya boleh dengarkan Tau FM, boleh dengarkan juga 33 stesen radio yang lain.
2: Wah.
3: Nah, anda juga boleh tonton World Cup.
2: Wah.
3: Menerusi RTM Click. Tanpa delay.
2: Apa lagi yang kau mahu?
3: Apa lagi kau mahu? Kami kasih free je semua. Semua adalah percuma, guys.
2: Okey, apapun santai mendengarkan kami soal pagi ini. Kita berada di jam yang pertama untuk segmen ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan kongsikanlah kepada anda sedikit tinjauan cuaca.
3: Dan kita juga ada berita ringkas dari Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan juga perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda.
2: Okey, semua untuk anda di jam yang pertama hiburan segmen
3: Rentak Pagi.
4: Play it for my full time's sake.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, sudah kita kongsikan lebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Selasa 16 Jun 2026. Dan di mana sebelah pagi dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka sepanjang pagi hingga ke petang cerah ya, manakala malam pula ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunat juga pagi ini dijangka cerah hingga ke petang, manakala malam pula hujan di beberapa tempat. Dan bagi Semporna pula dijangka hari ini sepanjang hari tiada hujan, dan bagi Lahad Datu pula dijangka pagi ini berlarutan hingga ke petang cerah, dan manakala malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam, dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula dijangka pagi ini berlarutan hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat, manakala arah angin yang bertiup dari arah barat, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam, dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat negeri Sabah bakal disemarakan dengan pelbagai pengisian berteraskan ilmu, perpaduan dan kasih sayang. Timbalan yang dipertua, Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, sambutan itu bukan sekadar menandakan permulaan tahun baharu Islam, malah mengajak umat Islam melakukan penghijrahan diri ke arah yang lebih baik dari segi akhlak, ilmu dan hubungan sesama masyarakat. Datuk Malai Ali berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Awal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pagi.
3: Baik, apa-apa dah saudara, waktu sekarang 6.42 minit pagi, okey. Selamat pagi, kita ucapkan untuk anda semua yang mungkin baru saya mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda, okey. Dan ketika ini, mungkin ada yang sedang menonton televisyen seawal pagi ini, okey. Pelawanan Piala Dunia diteruskan lagi dan ketika ini berlangsung di TV Sukan RTM, Sukan Plus RTM, okey. Pelawanan antara pasukan Arab Saudi berhutang pasukan Uruguay. Okey, masih lagi berkedudukan 0-0 dan perlawanan telah pun meniti masa minit ke-40. Okey, dan sebentar lagi lah mereka akan bertirihan untuk separuh masa pertama. Dan sebentar tadi kita mendapat melihat alamak Roberto Baggio pula di tengah-tengah. Aduh, kepada pasukan Itali, harap bersabarlah. Pasukan Itali tak dapat masuk Piala Dunia kali ini. Aduh, betul-betul lah. Okey, apa pun untuk pengetahuan anda, perlawanan sebentar tadi antara melewatkan pasukan Spanyol dan juga Cape Verde berakhir dengan keputusan seri 0-0. Dan juga sebelum itu, juga selepas itu, perlawanan antara pasukan Mesir, gol Arab Saudi 1. Jangan Rena tonton ya. Kita orang ada TV ni. Alamak muslera. Aduhai, macam mana? Hayya. Okey, ada pelawanan dosa tadi Spanyol dan juga pasukan Cape Verde berakhir dengan keputusan 0-0 dan juga pasukan Belgium dan juga Mesir juga berakhir dengan keputusan seri satu sama Dan ketika ini pasukan Arab Saudi dan juga Uruguay, Arab Saudi sekarang mendahului dengan jaringan satu gol kosong. Ada banyak lagi berita menarik berkaitan dengan Piala Dunia yang akan kami kongsikan kepada anda. Info menarik sepanjang perlawanan berlangsung di tiga buah negara Amerika, okay, di mana tuan rumah Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada, tiga negara menjadi host bersama untuk Piala Dunia pada kali ini, okay. Baik, apa-apa dah sebentar lagi kita akan kongsikan pada anda info waktu solat. Terus setialah mendengarkan Tau FM,
4: pilihan anda.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
2: Baik, langsung kita terus saja dengan perkongsian info waktu solat untuk hari ini Selasa 16 Jun 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu, Selabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.09 minit tengah hari, Asar 3.35 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isya 7.36 minit malam dan Subuh pagi esok 4.40 minit pagi. Seterusnya bagi zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan Subuh pagi esok 4.44 minit pagi. Demikian perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ma'al Hijrah memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya-Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan.

0: tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
2: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang, dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
3: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar RM800, lepas tu tak cukup, kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4, dah sebulan dah berapa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
4: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni, nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni, memang terbaik lah.
1: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
5: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
6: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jai menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

0: kembali semula bersama kami di jam yang kedua. Hiburan Sembarang Tak Pagi.
1: Yeha. Soalan kau ni pun juga.
0: Okey. Apapun daripada anda semua, masih lagi setia mendengarkan Tuan FM yang baru saja mendengarkan Tuan FM. Kami boleh juga offer bersama anda ketika ini.
1: Ya, ada juga sapaan pagi daripada rakan-rakan kita. Ada Bang Timbul dari Bandar Tawau. Assalamualaikum. Good morning katanya. Good morning juga. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bang.
1: Dari DJ Wafa Kayum, juru teknik selamat bertugas.
0: Iya, kita ada siapa lagi? Aman Han. Wah, Aman Han, bukan main lagi engkau. Ucapkan salam Malaysia Madani. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bagi dengan engkau. Ucapkan selamat pagi buat semualah. Seperti biasa lah pantun. Bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali, hina besi kerana karat, hina manusia tidak berbudi.
1: Oh, gitu.
0: Buat DJ senyuman itu satu sedekah. Betul lah, betul.
1: Jangan lupa sarapan pagi, yuk.
0: Terima kasih Aman Khan. Itu sapaan soal pagi kita untuk pagi ini. Terus setialah bersama kami. Jam kedua, sebentar lagi kita ada cerita tular. Apagaknya cerita yang kita nak kongsikan, nantikanlah ya.
1: Ya, dan kita ada berita dari Tau FM 7.45 minit pagi, dan juga bersama-sama dengan Bro AK selepas itu. Menerusi Positif Pagi.
0: Ya, tapi perlu sabarkan Zira dan juga Triswaka, dengarkan ini sia-sia.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, macam biasa. Kita ada cerita tular. Selain daripada cerita tular World Cup, kita nak cerita juga cerita tular mengenai dengan sebiji tumbler.
2: Jadi seorang guru telah berkongsi video menunjukkan seorang anak murid ditangkap menggunakan tumbler yang punya
0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, macam biasa. Kita ada cerita tular. Selain daripada cerita tular World Cup, kita nak cerita juga cerita tular mengenai dengan sebiji tumbler.
2: Jadi seorang guru telah berkongsi video menunjukkan seorang anak murid ditangkap menggunakan tumbler yang punya
1: tular World Cup. Kita nak cerita juga cerita tular mengenai dengan sebiji tumbler.
2: Jadi seorang guru telah berkongsi video menunjukkan seorang anak murid ditangkap menggunakan tumbler yang punya

0: boleh diseludup masuk lah. Benda ni bahaya tau. Kita dah tak sedar kan rupanya.
1: Tak terfikir kan benda ni ada rupanya wujud. Kita pun nak terfikir benda.
0: Betul.
1: Botol begini wujud kan.
0: Sedangkan apa kamera, apa sekarang pen sudah jadi kamera.
1: Mikrofon.
0: Mikrofon.
1: Kan, untuk merekod kan apa-apa kan.
0: Macam-macam sekarang ni. Jadi apapun kes ini tular ya. Di apa ni, di threads. Dan ia merupakan salah satu daripada apa ni, amaran lah sebenarnya untuk ibu bapa dan juga guru-guru agar peka dengan apa ni, Tumblr ni.
1: Terutama ibu bapa lah kan, kalau anak-anak
0: betul
1: tu ada order apa-apa kan yang dari apa ni, atas talian.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Dari aplikasi-aplikasi atas talian, lepas kamu cek
0: pasalnya.
1: Ini, macam-macam.
0: Itulah kadang-kadang macam mana pula. Itulah vape lah, vape terutamanya. Yang ketika ini betul-betul apa ni, teruklah kalau tengok anak-anak muda kita, muda-mudi kita yang bervape. Ada juga yang tular apa ni, anak-anak perempuan kita pun bervape juga. Ya Allahu Akbar. Macam mana tu? Jadi perlu ada kesedaran daripada ibu bapa, daripada rumah untuk mengekang perkara-perkara sebegini. Dan juga inilah yang tular ni kan, Tumblr ni. Betul-betul ini pertama kali saya tengok ni. Ini betul-betul yang apa ni, orang kata membuatkan kita supaya alert lah sesama kita, okay? Jadi mudah-mudahan ada manfaat perkongsian tular kita. Dan insyaAllah jangan ke mana, 7.45 nanti kita ada berita Tawau FM.
2: Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Tidak ada yang boleh membuatmu merasa rendah jika kamu tidak mengizinkannya. Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi. Dalam kesuksesan, pastikan kemauan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan kamu akan kegagalan. Hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih bersama Geng Suria at Rentak Pagi sehingga 11 pagi.
3: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: seketika nanti. Tawau 745.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Gempa 6.4 di Mindanao, Filipina, tiada kesan gegaran dirasai di Semporna. Wanita dilaporkan hilang sejak Ahad ditemui meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mohd Khanum Zakaria menerusi berita Tawau FM. Tiada gegaran dirasai penduduk di Semporna manakala paras air laut berada dalam keadaan normal susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 yang melanda Mindanao, Filipina petang Isnin. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Atas Air Semporna, Sohizan Sahak, berkata pihaknya tidak menerima sebarang aduan daripada orang awam berkaitan kesan gempa bumi tersebut. Menurut beliau, pasukan bomba turut menjalankan pemantauan di beberapa lokasi sekitar perairan Semporna sejurus menerima maklumat mengenai kejadian itu. Hasil pemantauan mendapati tiada ombak luar biasa dan tiada perubahan paras air laut yang mencurigakan dikesan. Keadaan perairan adalah normal dan terkawal. Terdahulu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa bumi kuat bermagnitud 6.4 berlaku di Mindanao, Filipina kira-kira pukul 5.18 petang. Gempa itu berpusat pada koordinat 6.1 darjah utara dan 126.9 darjah timur dengan kedalaman 90 km, kira-kira 155 km tenggara dari Davao, Filipina. Met Malaysia turut mengesahkan kejadian tersebut tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Pihak berkuasa akan terus memantau keadaan semasa sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan penduduk serta komuniti maritim di kawasan perairan Semporna. Sementara itu, Met Malaysia telah mengeluarkan kenyataan mengenai kejadian gempa bumi sederhana bermagnitud 5.8 yang melanda Mindanao, Filipina pada jam 11.30 malam tadi. Gempa bumi itu berpusat pada koordinat 5.6 darjah utara dan 125.2 darjah timur, kira-kira 106 km tenggara dari Coronado City, Filipina, pada kedalaman 10 km. Met Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan kejadian gempa bumi tersebut tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Seorang wanita kurang upaya OKU yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak semalam ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kolam ikan di Jalan Sin On Tiku, Tawau pagi semalam. Mayat wanita berusia 29 tahun itu ditemukan terapung oleh orang awam kira-kira pukul 9.05 pagi sebelum kejadian dimaklumkan kepada pihak polis. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Hussein berkata hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian mendapati mangsa tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri dan tiada kesan kecederaan, pergelutan atau petunjuk yang menunjukkan unsur jenayah. Seserta lanjut mendapati mangsa telah dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya pada 14 Jun lalu selepas keluar dari rumah dan tidak pulang semula. Mayat mangsa kemudian dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Tawau untuk bedah siasat. Hasil bedah siasat turut mendapati tiada tanda-tanda kecederaan atau unsur jenayah pada tubuh badan mangsa. Bagaimanapun, punca kematian masih belum dapat dipastikan dan pihak hospital sedang menunggu keputusan ujian makmal lanjut. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati berkejut, SDR, dan siasatan masih diteruskan bagi melengkapkan laporan kematian. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan serta menghormati privasi keluarga mangsa. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia menahan dua lelaki warga asing dan merampas 6 botol disyaki bom ikan pada satu operasi khas di perairan Pulau Karindangan Semporna pagi Sabtu. Pengarah Zon Maritim Semporna Komander Maritim Amir Shubli berkata bot ronda Maritim Malaysia mengesan sebuah bot pam dalam keadaan mencurigakan kira-kira jam 9.30 pagi ketika melaksanakan operasi gabungan Ops Jatra, Op Khas Cegah Pati OCP, COVID-19 Sektor Timur dan Optiris 4.0. Menurut beliau, tekong bot terbabit bertindak memecut laju untuk melarikan diri sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, namun berjadi pintas anggota berkuasa pada jarak 1.6 batu nautika di timur Pulau Karindangan. Hasil pemeriksaan menemukan 6 botol disyaki bom ikan, manakala simakan dokumen mendapati kedua-dua suspek berusia 50 dan 24 tahun tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Selain bahan letupan itu, pihak berkuasa turut merampas sebuah bot pam tanpa nombor pendaftaran, satu unit enjin 20 kuasa kuda serta sebuah kompresor udara yang dipercayai digunakan untuk aktiviti menyelam. Kedua-dua suspek ini ditahan untuk siasatan lanjut di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-63. Sekian berita dari Tau FM disenting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Positive Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station, pilihan anda. Bagaimana kabarnya hari ini? Okeykah? Semoga anda semua sihat-sihat ya. Hari ini saya kongsikan satu topik yang agak santai sikit lah, berkaitan dengan pentingnya menjaga penampilan diri. Pendengar Positif Pagi sekalian, berpenampilan yang menarik sebenarnya sangat penting dalam kehidupan harian kita. Penampilan kita ini sebenarnya adalah first impression untuk orang menilai tentang personality kita. Memang betul, don't judge a book by its cover. Tapi sekurang-kurangnya, penampilan kita merupakan hal terpenting dalam kelancaran kita berurusan dengan orang lain. Sebab itulah kan, kamu masih ingatkah dulu kita dapat tawaran kerja? Kan misal contoh, ada interviewnya kan? Betulkah? Kamu masih ingatkah? Peraturannya mesti berpakaian kemas, berkemeja, berseluar panjang, bertudung dan bekasut. Kan? Sebab melalui penampilan pun sudah diambil kira pada waktu itu. Bayangkanlah, kopi interview kerja, pakai seluar pendek, baru bersinglet sejak. Oh enak, baru pakai topi cowboy lagi. Wah, pokoknya belum kau melangkah masuk dalam bilik interview tuh, sudah disuruh pulang mandi. Senang cerita, penampilan diri ini sudah kita dididik sejak di bangku sekolah lagi. Mesti pakai baju kemeja, butang mesti sampai atas, pakai niktai, seluar panjang, baju kurung, pakai tudung dan berkasut, kan? Tanpa kita sadar, kita sedang melatih disiplin diri kita dalam menjaga penampilan yang baik sampailah ke hari ini. Guys, jagalah penampilan diri. Jangan juga terlampau selekeh. Pakai yang biasa-biasa pun okey bah. Yang penting kemas. Tapi saya pernah terbaca, boleh bergaya, tapi bergayalah mengikut kemampuan, jangan ikut orang. Senang cerita, berpakaian ikut kekuatan isi dompetmu. Mampu pakai mahal, silakan pakai mahal. Kalau tidak mampu, simpan-simpan dulu, pakai dulu apa yang ada. Nanti sudah cukup, baru beli untuk reward diri. Betulkah? Hadiahkan untuk diri. Ingat ya, pakailah apapun yang penting kemas dan tidak mencolok mata. Paling bagus tutup auratmu, lagi-lagi kita yang beragama Islami, sebab aurat kita ini adalah mahkota kita yang perlu kita jaga. Nabi kata, maharumah ru'yah. Kan? Maksudnya apa? Benda yang haram untuk kita lihat dan diperlihatkan, yaitu apa? Aurat kita. Oke lah guys, see you next episode. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK sudi berkongsikan slot motivasi pagi kita mengenai dengan penampilan diri. Penampilan diri itu bukan perlu kita memakai pakaian yang apa ni, yang mahal-mahal kan.
3: Betul.
2: Paling penting kemas dan juga menutup aurat. Buat apa ni, kita lah terima sekali buat apa ni, sahabat-sahabat pendengar Islam kita. Okey, apapun sangat apa ni, menginspirasikan dan insyaAllah mudah-mudahan ada pengajaran yang kita dapat melalui perkongsian daripada Bro AK sebentar tadi.
3: Iya betul.
2: Update semasa Uruguay sudah menyamakan kedudukan, okey. Satu-satu. Dan apapun gol daripada Maximiliano Araujo.
3: Pada
2: minit ke-80. Minit ke-80 kan. Ini macam hari seri siap ni.
3: Ya, macam banyak seri juga hari ni.
2: Spain dengan Cape Verde seri, Belgium
3: dengan
2: Mesir
3: pun seri.
2: Seri Saudi Arabia Uruguay ni macam tanda-tanda mau seri juga ni. Tak tahu pula perlawanan seterusnya antara Iran dan juga New Zealand nanti, adakah ianya seri? Kalau seri, memang hari ini
3: hari merupakan seri
2: hari seri sedunia. Okey. Apapun seperti biasa, kita ada topik sembang pagi kita untuk hiburan segmen rentak pagi ya. Untuk hari ini ada topik sembang pagi kita.
3: Topik yang bagi kita untuk pagi ini memandangkan 21 Jun nanti merupakan sambutan hari ayah atau hari bapa. Untuk topik yang kita pagi ini, pesanan ayah yang paling kamu ingat sampai sekarang.
2: Selalu kadang-kadang ibu kan.
3: Pesanan ibu ataupun pesanan nenek. Ini pesanan ayah.
2: Kita nak tahu juga kan, yang betul-betul yang beri kesan lah, mendalam, betul-betul makan dalam punya nasihat
3: sampai
2: lah.
3: Kamu ingat sekarang, sampai kamu ingat sampai sekarang.
2: Mesti ada satu nasihat dia tu kan, ataupun kalau bukan satu dua, kalau bukan dua tiga. Yang betul-betul jenis yang nasihat makan dalam. Jadi apapun kita apa ni, anda boleh memberikan respon kepada kami di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Mengenai dengan nasihat ayah. Yang betul-betul kamu ingat sampai sekarang, yang betul-betul meruntun jiwa kamu, yang sebelum ini mungkin keras, tiba-tiba jadi lembut. Kan? Kadang-kadang ialah sebab
3: ataupun apa ni, mungkin pesanan tu dulu mungkin bagi kamu apa ni, ialah menyakitkan hati.
2: Ya.
3: Tapi bila sudah besar ni, baru kamu macam, oh, baru kamu faham kenapa ayah cakap begitu.
2: Baru terketuk lah kan.
3: Terketuk.
2: Pintu hati tu memahami sebenarnya.
3: Memahami sebenarnya.
2: Apa nasihat
3: di sebalik yang, nasihat ayah tu.
2: Sebab apa ni, nasihat daripada seorang ayah ini. Dan ayah ni dia jarang-jarang tau. Tapi satu kali dia bagi nasihat, dia pukul habis tu.
3: Betul.
2: Kan, kalau kalau ibu hari-hari lah. Memang dia hari-hari. Memang itulah yang ini. Tapi kita nak satu something special daripada ayah kamu. Apa agaknya? Kongsikan dengan kami, ok? Yeah. 8 pagi kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kami akan kembali sebelum saat nanti di jam ketiga. Jangan ke mana-mana, setiap bersama kami.
3: Rentak Pagi.
2: Rentak Pagi, pilihan anda.